Wow, udah lama banget gak dengerin lagunya Icon ya, teman Bro 2. Aduh, Icon nih bener-bener kayak wisata masa lalu kalau menurut saya mah. Yes, ada Icon teman Bro 2 with Love Scenario. Lagu ini pernah viral banget di tahun berapa ya? 2017-18. Ya pokoknya pas-pas rilis tuh bener-bener kayak di mana-mana Love Scenario. Sampai non K-popers pun tahu lagu ini ya teman Bro 2. Wah, keren banget Icon. Oke, mantep teman Bro, kita lanjut lagi. Buat kamu-kamu people pleaser banget nih, karena ada film yang didedikasikan untuk diri kamu banget. Asik. Ada film drama komedi People Pleaser yang mana nih disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi oleh Mawar De Jong yang bakal berperan sebagai Karina. Nanti bakal dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 19 November 2026, teman berdua. Jadi masih 2 bulan lagi. Nah, film ini tuh kisahnya tentang seorang pegawai kantoran yang dia itu ngalamin dilema enggak enakan ya untuk menolak permintaan orang lain. Relate? Lanjut. Nah, waktu kata si Mawar De Jong sendiri waktu pertama kali baca naskahnya nih, dia tuh langsung kayak senyum-senyum sendiri gitu loh, karena emang merasa karakternya tuh dia banget gitu, dekat banget sama kehidupan dia dan kita sehari-hari. Banyak dari kita, saya, kamu, Mawar De Jong dan orang-orang people pleaser lainnya yang takut banget nih nolak permintaan orang, bukan karena lemah tapi emang karena terlalu tulus ya. Jadi gak bisa bikin orang kecewa gitu, gak bisa bikin orang kecewa ya gitu, teman berdua. Nah, menurut Mawar sendiri, dilema enggak enakan ini yang dialami oleh Karina dalam film People Pleaser ini merupakan persoalan sehari-hari. Jadi dia bilang kalau seperti jempol jari teman berdua yang sering refleks ngetik, udah aman, santai aja, siap pak, baik pak, ya gak apa-apa lah gitu, aman sama saya mah. Nah kayak gitu, padahal sebenarnya gampang kok kalau bilang gak dulu ya, cuman karena gak enakan gitu teman Bro, jadi semua permintaan itu diterima. Kamu gitu gak sih? Ya kalau kamu gitu juga ya berarti kamu relate banget sama film ini ya teman Bro 2. Bakal tayang nanti di tanggal 19 November 2026. Seperti apa? Tapi bakal seperti menonton diri sendiri. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada romansa Kiwara dari Ersan. So, here we go.

Oke, teman Perdua, kemarin kan Pesta Pora udah berlangsung nih ya. Nah, yang uniknya itu ada dua grup musik asal Korea Selatan, Mumbreeze dan Tuesday Beach Club, yang ngebawa warna berbeda dalam gelaran Pesta Pora 2026 di Gambir Expo and Hall Day 2G Expo Kemayoran hari Jumat kemarin, teman Perdua. Meski nama dan lagunya itu masih relatif asing bagi penonton-penonton di Pesta Pora, tapi Mumbreeze dan Tuesday Beach Club ini nyuguhin musik yang easy listening banget lewat penampilan yang hangat dan juga lagu-lagu yang cukup ringan untuk diikuti. Jadi meskipun banyak orang yang masih belum terlalu mengenal dan tahu lagu-lagu mereka, tapi penonton tetap dapat enjoy, tetap dapat bisa vibing dan hanya dalam musik yang ya seolah ini tuh jadi bahasa universal gitu. Mumbreeze adalah grup indie rock alternatif yang mana kemarin dia itu tampil lebih dulu di panggung Gegap Gempita di jam 3 sore. Dan di salah penampilan, drummernya Mumbreeze bilang kalau say hi to penonton gitu lah ya, dan thankful banget buat Jakarta karena itu pertama kalinya mereka ke Indonesia, dan katanya Indonesia tempat yang indah banget gitu. Wow, kayaknya setelah tampil di Pesta Pora kemarin mungkin makin banyak yang tahu soal si dua band rock indie ini, Mumbreeze dan juga Tuesday Beach Club. Dan siapa tahu mungkin nanti mereka bisa datang lagi ke Indonesia, konser atau festival-festival apalagi gitu yang lain. Keren banget, keren banget. Game start.

kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Eh, makasih ya. Ini betok mama yang bikin, nah. Baju motif tenunan tradisional, nah.
0: Woi, sabar sadar ya. Ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren, kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: masuk kenapa lai?
1: Ai mama sudah tahu nih tiba-tiba perut su sakit nih mah.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang mama masak toh? Mau makan apa le? Mama nih ju
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik sa. Hanya lu sendiri sa yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh mama saya sudah tahu le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok sonde?

Oke, teman berdua masih di Spada. Siapa di sini yang suka banget cari tahu hal-hal yang lagi dialami lewat AI? Kayak misalnya kamu lagi sakit kepala, terus kamu cari kayak kenapa saya merasakan sakit kepala, ataukah kayak apa gitu yang akhirnya membuat kamu menjadi self-diagnosis gitu. Sebenarnya ini bahaya banget, teman berdua. Bukan kata saya aja, kata dokter umum Prodia Children Jakarta, Dr. Christine Chandra. Jadi beliau ini menyoroti fenomena masyarakat yang sering apa ya, denial gitu soal kondisi sendiri, dan bahaya juga lakuin diagnosis mandiri atau self-diagnosis lewat internet dengan bantuan kecerdasan buatan tanpa konfirmasi medis gitu, guys. Karena kan sekarang katanya banyak sekali informasi di media sosial, bahkan pasiennya itu tanya dulu nih ke chat GPT misalnya atau Meta AI, kayak baru batuk dikit yang keluar pertama kali itu adalah kayak, kan kita kalau cari di Google atau cari di internet tuh yang keluar tuh bener-bener bahaya banget, kayak batuk aja nih tiba-tiba pas searching carinya kematian. Nah, akhirnya barulah datang ke dokter dalam kondisi takut dan juga parno. Ini yang menurut dokter Christine bahaya banget, karena bisa sering memicu salah persepsi dan kepanikan yang sebenarnya gak perlu sih. Padahal keluhan yang dialami juga belum tentu seburuk yang diperkirakan. Jadi ya teman berdua, kalau bisa jangan terlalu lah tanya-tanya sama AI gitu ya. Kalau bisa carilah bantuan medis yang benar-benar profesional, dokter aja sih.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Oke, teman Pro 2, balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Tahu nggak sih sekarang Kementerian Budaya, Kementerian Kebudayaan lewat melalui Museum dan Cagar Budaya bersama Denantara Indonesia Trust meresmikan perpustakaan Denantara yang berada di Museum Nasional Indonesia di Jakarta hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon bilang kalau perpustakaan ini tuh adalah bagian dari kemitraan antara Denantara Indonesia Trust dengan Kementerian Kebudayaan yang mana fokusnya itu untuk pengembangan akses publik terhadap pengetahuan budaya. Jadi perpustakaan ini gak hanya hadir jadi untuk kolaborasi kerjasama gitu ya, tapi ini juga satu bukti konkret yang di mana menyasarkan pada pengembangan untuk publik terhadap pengetahuan kebudayaan. Nah, lokasinya itu di Museum Nasional Indonesia. Perpustakaan Denantara ini dirancang sebagai pusat pengetahuan terbuka atau Open Access Knowledge Hub yang mana ngehubungin budaya, pendidikan, dan pembelajaran publik. Wow, menarik banget. Semoga ya, one day kalau ke Jakarta lagi bakal ke situ sih ya, teman berdua. Jangan lupa untuk mampir-mampir kalau misalnya kamu ke Jakarta. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada Bernadia featuring JKT48 dengan Percik Kecil. Sebenarnya Bernadia dan JKT ini adalah dua genre yang sangat berbeda, tapi mereka disatukan oleh Percik Kecil dan bagus banget lagunya teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin. So, here we go.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Oke, 99,82 atau buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Spada Pro 2 FM. Udah lewat ya Spadanya. Sorry. Di Pro 2 Hitlist kali ini jam 10 sampai jam 12 siang kurang lebihnya. Seperti biasa, kamu bisa request lagu kamu. Lagu Indonesia atau mancanegara, ya. Yep. Yang terbaru pastinya teman Pro 2, biar kita tuh gak ketinggalan kan, biar kita up to date terus gitu soal lagu-lagu yang terbaru. So silakan yang mau gabung lewat sosmed kita di Instagram atau di Facebook Pro 2 RRI Atambua, atau juga bisa di WhatsApp kita, kamu bisa chat di WhatsApp atau voice note juga boleh, silakan di 0851-3728-7493, juga bisa telepon di situ ya, 0851-3728-7493. Sampai jam 12 siang yang mau gabung, buruan gabung, kita tunggu.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cakep banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Halo, kita teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Selena Grace featuring Andi Rianto ya dengan Sumpah Mati. Okay, lagu ini requestan dari teman kita Minace di Sulawesi ya. Okay, terima kasih udah gabung dan request. Terus ada Lara Purnamasari yang katanya request lagu Seventeen yang telah merelakanmu. Okay. Jadi kita cariin dulu ya lagunya, baru kita putarin buat kamu. Oke deh, kalau gitu yang mau gabung kita masih tungguin ya teman Pro 2 sampai di jam 12 siang ini. Yang mau gabung silakan gabung lewat sosmed kita RRI Pro 2 Atambua di Instagram dan Facebook, atau bisa lewat WhatsApp di 0851 3728 7493. Kita tunggu ya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah setia bareng sama Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist kali ini yang udah gabung juga. So, thank you banget ya. Thankful. And then kita masih punya rangkaian acara yang gak kalah seru ya. Nanti jam 12 siang kita akan ada talk show bareng sama pelaku industri kreatif gitu ya, seperti biasa. Dan juga banyak informasi lain yang bakal nemenin kamu nanti di Santai Siang Pro 2 FM. Masih bareng sama Rara ya. Stay cool aja terus di Pro 2 FM, matang buat teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dan untuk Pro 2 Hitlist yang belum sempat gabung ya, boleh gabung di esok hari, karena tiap hari ada ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, okay, so selamat lanjutin aktivitas kamu. Happy weekend. Dan tetap bareng Pro 2 Attambua.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, teman produs, yang ini kita bakal ngobrol sama tamu kita ya, narasumber kita yang sudah terhubung lewat telepon ya. Ada seorang pengusaha muda nih. Ini selain seorang guru, kakak kita yang satu ini juga ternyata membuka usaha jahitannya. Wah, keren banget ya. Oke, ada Kak Wina Christine Alexia Molo selaku owner dari Pompong Comel Fashion Studio. Dan siang ini kita bakal ngebahas bagaimana strategi seni dan fashion bertahan di pasar modern ya. Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat siang Kak Wina. Halo. Oke, sepertinya belum terhubung ya bersama kita. Kita coba lagi menghubungi sekali lagi. Oke, kalau gitu kita sambil menanti suaranya Kak Wina, kita dengerin yang berikut ini dulu ya, teman Pro 2. Tetap di Santai Siang Pro 2

0: Oke teman pro 2 ya, seperti yang udah kita janjikan di flyer kita dan juga ya seperti biasa di setiap siangnya jam 12 siang kita bakal ngobrol bareng sama pelaku industri kreatif ya. Siang ini sudah terhubung di ujung telepon kita Kak Wina Christine Alexia Molo atau yang akrab disapa Kak Wina Molo ya. Beliau ini adalah owner dari Pompong Comel Fashion Studio. Baik, sesuai topik kita siang ini di Santai Siang Muda Kreatif ya, ngobrol bareng yang muda dan kreatif, bagaimana strategi seni dan fashion bertahan di pasar modern. Langsung aja kita ngobrol, kita tanya-tanya sama Kak Wina ya. Halo, selamat siang Kak Wina.
1: Halo, selamat siang Kak Rara. Apa kabar?
0: Kabar baik, gimana kabarnya Kak Wina?
1: Ya, puji Tuhan, masih sehat.
0: Oh, oke, luar biasa ya, harus sehat nih kayaknya ya. Karena ini juga selain pelaku usaha, punya usaha sendiri juga seorang guru ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi harus fit terus gitu ya, harus ngajar, harus melayani kliennya.
1: Iya. Nanti di rumah begadang sampai pagi harus sudah ke sekolah.
0: Wah, itu lah.
1: Juga harus tetap ngajar.
0: Oke, baik. Oke, by the way, kalau ngajarnya ini ya ngajar jurusan apa nih, Kak Wina?
1: Jurusan tata busana.
0: Oh, benar banget ya, sesuai sama pekerjaan.
1: Sesuai dengan bidangnya
0: gitu. Oke. Okay.
1: Kalau saya ngajarnya mesin ya, Kak.
0: Oh, iya ya. Baik, nanti kita bakal kupasnya bagaimana caranya Kak Wina sampai di titik ini gitu ya. Kita pengen tahu dulu ini untuk Pompong Comel Fashion Studio. Ini udah sejak kapan sih Kak Wina membangun studio ini ya?
1: Sudah sejak 2017. Cuman awalnya Pompong Comel ini bukan usaha fashion Kak. Ini cuman nama pena atau nama kreatif saya, karena saya kan suka menggambar. Kemudian waktu itu saya memulai usaha dengan ilustrasi digital. Jadi Pompong Comel ini cuman sebagai nama pena. Kemudian begitu ada kesempatan, saya ikut kursus short course di tahun 2022 sampai 2023. Jadi usahanya jadi berkembang, jadi dari Pompong Comel akhirnya berkembang menjadi usaha yang bergerak di bidang fashion.
0: Jadi sekitar satu tahun lebih ya Kak ya, berjalan ya.
1: Iya. Oh. Usahanya sudah dari 2023.
0: 2023 itu tadi berarti 3 tahun ya berjalan ya.
1: Tahun ya.
0: Oke, baik. Jadi kenapa nih Kak Wina sendiri membuka usaha ini, usaha menjahit ya ini?
1: Ya, menjahit. Ya, saya memilih bidang fashion karena ya merupakan bidang yang dekat dengan kemampuan saya. Nah, sebelumnya saya sudah terbiasa, seperti di awal saya katakan, sudah terbiasa membuat ilustrasi digital, sudah biasa menggambar. Jadi ada ketertarikan ya untuk tidak hanya gambar desain aja, tapi juga untuk mewujudkan desain ini menjadi sebuah busana yang bisa dikenakan seseorang gitu.
0: Okay, baik. Okay, jadi emang udah apa ya, passion, hobi kayak gitu ya Kak ya?
1: Iya. Passionnya kita gambar dari kecil.
0: Okay. Jadi ini tadi juga nama pompongnya itu nama pena ya?
1: Iya, awalnya nama pena.
0: Artinya apa sih kalau boleh tahu?
1: Jadi sebenarnya dulu saya punya dosen, punya sebuah usaha namanya Capung Mungil. Nah, terus saya mikirnya kok unik namanya. Terus kalau saya mau pengen buat satu brand nama, kira-kira apa ya yang unik? Saya mikir-mikir, kata-kata terus terpikir Comel, Pompong, ya itu. Jadi kalau kayak pompong itu sebenarnya artinya apa ya? Cumi. Artinya itu cumi, cumi kecil yang beracun, pompong itu sebenarnya. Tapi sebenarnya, oh kalau pompong kok beracun? Kira-kira apa yang bisa bikin dia jadi lucu ya? Ternyata saya ketemu comel, comel itu artinya menggemaskan, lucu. Jadi oh bisa nih digabung saja jadinya pompong comel gitu. Jadi harapan saya kalau misalnya digabung ya artinya pompong comel fashion studio ini. Kalau diartikan jadi kayak nama ini bisa tetap meskipun dia kecil usahanya tapi bisa punya keunikan tersendiri gitu. Seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Dan akhirnya ini berjalan gitu. Ini boleh tahu lokasinya di mana Kak, boleh spill?
1: Kalau lokasinya di Mota Buik, Berat Cina. Jadi lokasinya di rumah.
0: Oke, di rumah aja gitu ya. Enggak jauh dari rumah lah. Pokoknya tetap di rumah ya. Enggak beda dari rumah, enggak beda dengan di rumah gitu kan. Jadi
1: iya.
0: Sekali jalan ya. Oke, terus di pompong comel sendiri ini menerima jahitan apa aja? Apa khusus cewek aja? Apa khusus cowok aja? Atau bisa mix dua-dua? Atau kalau Kak Wina sendiri biasanya untuk jenis jahitan itu yang membedakan dengan penjahit yang lain juga itu apa sih kira-kira Kak? Mungkin ada kan yang penjahit spesialis jas, spesialis seragam. Kalau Kak Wina sendiri tuh karakternya kayak gimana?
1: Kalau saya khususnya di untuk menjahit busana wanita. Jadi untuk mulai dari rok, blus, kemudian dress, nightgown, semuanya dikhususkan untuk wanita. Jadi kalau ada yang minta request khusus untuk jahit kemeja pria bisa. Tapi sejauh ini fokus saya adalah untuk busana wanita seperti itu.
0: Oke, jadi lebih fokus ke busana wanita. Kalau pria juga bisa asal disesuaikan ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, untuk ilmunya sendiri nih, Kak Wina boleh cerita backgroundnya Kak Wina tuh seperti apa sih sampai bisa menjadi seorang penjahit juga gitu?
1: Sebenarnya saya dulunya belajar teknik, Kak. Tidak nyambung sama.
0: Gitu.
1: Ya, tidak nyambung sama
0: pekerjaan sekarang.
1: Menjahit, gitu. Pekerjaannya tidak nyambung. Cuma karena memang tidak suka ini, ada kesempatan untuk ikut pelatihan. Waktu itu waktu saya ikut short course di Arfa School Fashion School. Arfa School di Malang, Jawa Timur. Saya ikut, jadi saya ikut sekitar 2 atau sekitar 3 bulan. Kemudian saya pengen hobinya tidak cukup, saya rasa kayak masih kurang kemampuannya, jadi saya pengen upgrade skillnya. Jadi saya ikut lagi, ada satu studio lagi namanya Dua Sisi Fashion Studio yang di Malang juga saya ambil lagi programnya. Sampai pada level bisa menjahit gaun pengantin.
0: Keren
1: ya.
0: Ini berapa lama yang kedua nih, kursusnya berapa lama ya? Kursusnya berapa lama?
1: Kurang lebih seluruhnya itu sampai setahun. Saya di Malang itu sekitar 1 tahun.
0: Oh, jadi total semua kursus tadi dua-dua itu sampai hampir setahun ya?
1: Iya, hampir setahun di Malang.
0: Keren
1: jadi
0: sih.
1: Ya. Jadi kalau untuk ilmunya tidak hanya di situ saja, jadi ada upgrade terus Kak. Jadi ya
0: betul.
1: Setelah itu ya praktek secara langsung sendiri, kemudian kita lihat juga trend fashionnya, perkembangannya, kemudian lihat teknik-teknik menjahit, juga belajar sendiri desain dan ilustrasi di bagian yang berkaitan dengan fashion, juga perkembangan teknologi ya, karena supaya tetap update ya, ikut perkembangan teknologi juga sama ya, belajar dari pengalaman setiap pelanggan. Jadi kalau pelanggan datang kan pasti berbagai request. Nah, itu juga sangat membantu menambah pengalaman juga skill. Jadi ada yang pertama kali datang saya belum belum pernah jahit yang seperti ini, tapi ternyata sambil menerima jahitan saya bisa belajar unlock skill baru nih, new skill gitu.
0: Keren ya. Kadang juga sharing sama klien ya pasti ya.
1: Iya.
0: Kadang juga kayak menjahit itu harus ada chemistry sama requestan pelanggan ya kan kak?
1: Iya betul. Jadi sesuai dengan permintaan.
0: Baik. Iya. Oke, itu jadi kak Wina sendiri kiblatnya kemana kalau untuk upgrade fashion gitu, biasa cari ke mungkin platform mana gitu?
1: Kalau saya biasanya sering lihat kalau kayak mau info gitu biasanya lihat di Pinterest, kalau tidak sosial media seperti Instagram, lalu sering-sering nonton kayak show fashion show dari brand-brand, misalnya tiap kali kayak musim ada fall winter dari kalau biasanya kan ada brand kayak Chanel, ada Dior dan yang lain-lain, bisa sering nonton biar tahu nih kalau kira-kira yang bakal tren di tahun berikutnya ini apa gitu.
0: Keren, ternyata kak Wina ini selalu ngikutin tren fashion ya kan, yang kekinian gitu kan.
1: Ya. Jadi mungkin upgrade skillnya untuk diri saja, cuma kalau kayak yang di kalau di Atambua kan yang pelanggan yang datang kan mungkin belum terlalu mengikuti itu. Jadi paling kalau misalnya minta tidak dapat model yang dicarinya tidak dapat, jadi paling ya saya sarankan untuk gimana kalau desain bajunya seperti ini. Gitu. Jadi kalau
0: oke, jadi referensi pribadi ya kan kak?
1: Ya, referensi pribadi. Jadi kalau ada pelanggan yang minta, saya bisa sarankan gitu.
0: Oke. Kadang kan kayaknya apa ya, untuk mencegah mungkin kayak blank ya, apa ya, apa yang nggak ada inspirasi kan, jadi harus searching terus ya kan kak?
1: Harus. Jadi kalau megang HP itu biasanya di save-nya Instagram, virus itu save-nya tuh yang semua berkaitan sama itu.
0: Fashion. Baik. Nah ini kita penasaran ya kak, di tengah pasar modern seperti sekarang gitu, terus dunia jahit menjahit tailor tuh juga kayak penuh persaingan juga ya kan. Kalau kak Wina sendiri menawarkan harga itu dengan rate berapaan gitu, dari yang termurah sampai yang termurah berapa, yang tertinggi berapa mungkin?
1: Kalau yang termurah itu kalau misalnya datang cuman pengen memperbaiki jahitan, yaitu paling murah ya sekitar 20.000 saja. Karena menurut saya ya cuma permak saja ya 20.000. Tapi kalau kayak misalnya mau jahit jadi sebuah busana, misalnya kalau jahit rok sendiri atau kemeja sendiri itu di startnya dari 150.000. Ya.
0: Ini kalau udah standar
1: untuk,
0: ya.
1: Iya. Kalau untuk dress, dress ini juga dilihat kalau misalnya tingkat kesulitannya atau kerumitan desainnya atau bahannya bisa saya perhitungkan juga sama ukurannya. Kalau kayak short dress itu biasanya 175.000 untuk yang short dress. Kalau yang long dress tapi yang desainnya biasa itu 200.000. Ya. Kalau sampai kayak night gown dengan tingkat kerumitannya itu paling tinggi ya sampai 350.000.
0: Oke, baik. Ya. Ini hanya biaya aja ya kak ya, di luar bahan ya?
1: Iya, di luar bahan.
0: Oke, termasuk murah sih.
1: Kecuali kayak pelanggannya minta kalau saya yang belanja sendiri, nah itu beda biasanya di total sama bahan yang dikeluarkan.
0: Oke, berarti tinggal ongkos ditambah dengan bahannya ya kak ya?
1: Dengan bahan, iya.
0: Di total gitu. Kalau klien tidak mau pusing, kakak tolong cari kain ini ya.
1: Iya.
0: Tinggal Kak Wina yang totalin aja ya dengan ongkos ya.
1: Gitu. Okay. Jadi ya aku dikonsultasikan dengan pelanggannya.
0: Baik, sejauh ini Kak Wina, ini apalagi ini musim pesta ya, pasti banyak ya jahitan yang menumpuk ya.
1: Sangat Kak. Dikejar deadline parah banget. Pagi harus ke sekolah. Nah pulangnya, kebetulan saya juga membimbing anak-anak praktek. Jadi dibimbing dulu anak prakteknya, tapi mereka sangat membantu dalam proses saya mengerjakan. Meskipun kayak misalnya cuma menyambung saja jahitan, itu sudah baik gitu. Jadi sedikit pekerjaan satu jadi sedikit berkurang, jadi tidak terlalu membebani. Jadi biasanya setelah membimbing mereka, baru malamnya saya ngejar sendiri. Jadi ngejar sampai pagi ya? Kadang. Kadang tuh bisa tidak tidur karena deadline.
0: Aduh. Ini benar-benar mendalami peran ya.
1: Mendalami peran.
0: Okay. Berarti so far sejauh ini pasti paling banyak jahitan dress ya, Kak ya?
1: Iya, sejauh ini paling banyak jahitan dress.
0: Itu berarti dari awal sampai sekarang mungkin yang paling mungkin bisa dibilang best seller gitu itu jahitan itu ya, Kak, dress ya.
1: Paling best seller tuh ya
0: dress ya.
1: Dress.
0: Oke, kita pengen tahu kalau Kak Wina sendiri pernah jahit paling mahal, kira-kira itu sampai berapa, terus itu jahitan yang model apa, mungkin dengan bahan apa, kayak gitu.
1: Kalau paling mahal itu gaun pengantin adik saya.
0: Wow.
1: itu kayak gimana? Belanjanya saja kainnya itu semuanya itu sampai hampir sejuta. Ya. Jadi karena kakak jadi tidak dihitung jasanya. Iya, tapi kalau dihitung ya, ya 2 jutaan ke atas lah kalau dihitung sampai jasanya.
0: Bener ya, itu untuk apa ya, harga gaun
1: kakak
0: ya.
1: Jadi, karena kakak jadi tidak perlu lagi dihitung.
0: Jadi langsung lunas ya karena hubungan darah.
1: Karena hubungan darah jadi dianggap lunas.
0: Dianggap lunas ya. Jadi itu ya sejauh ini yang jahitan yang termewah
1: ya, dan pengantin adik.
0: Itu bahan apa tuh, Kak? Ada modifkah dengan tenun biasa kayak gitu atau?
1: Oh, tidak. Kalau tenunnya itu di malam adatnya sendiri itu tersendiri. Kalau untuk pemberkatannya itu dan pengantin seluruhnya putih. Itu bahan-bahannya ada dari namanya kain satin, ada dari namanya kain mikado, lalu ada dari kain namanya juga cantili, terus ada kain juga namanya lace, ada banyak kain.
0: Ada banyak jenis ya. Belum manik payet-payet ya.
1: Belum lagi payet-payetannya.
0: keren-keren nih. Baik, nah terus sejauh ini so far berarti Kak Wina masih sendiri ya mengerjainnya?
1: Iya. Dari awal sampai sekarang belum ada karyawan, masih secara mandiri. Mulai dari menerima pesanan, kemudian kadang membuat desain. Biasanya kalau datang biasanya sudah ada desainnya mau dibuat seperti apa. Tapi kalau ada yang tidak, jadi didesain dari awal. Kemudian pembuatan pola sampai proses pembuatannya juga dilakukan sendiri.
0: Semuanya sendiri dan Kak Wina juga masih sendiri.
1: Iya, masih sendiri. Ini ya kalian promosi siapa?
0: Ini kayaknya adiknya udah duluan ya.
1: Iya, makanya kalian promosi atau apa sih? Pendengar RRI yang jomblo.
0: Boleh bisa langsung DM ke RRI ya, kalau mau kenalan sama Bu Wina ya. Baik, nah kita pengen tahu juga nih awal Kak Wina mulai usaha, kita flashback nih ya. Itu pertama kali gitu, itu modal berapa gitu, terus modalnya itu dapat dari mana kayak gitu. Masih ingat gak sih, biasa kan kalau orang mau mulai usaha pasti ingat banget tuh titik awal mau mulai gitu kan.
1: Iya. Jadi diterima dengan harga yang berarti ya 150. Jadi sebenarnya itu sebenarnya kalau dihitung dengan capek dan ininya sebenarnya tidak ini. Cuman karena ini adalah langkah untuk supaya kita bisa membangun kepercayaan dulu dengan pelanggan, kemudian biar mereka bisa nanti kembali lagi gitu. Jadi perlahan-lahan harganya berubah. Jadi memang ada suka dukanya juga. Kadang ya kadang usahanya ramai. Biasanya kan kalau kayak ramainya di musim-musim pesta itu saja. Jadi kadang ada sepi juga. Jadi yang buat sibuk adalah kegiatan selain menjahit adalah ngajar. Nah, jadi kalau pas sepi ya tetap ada kesibukan itu ngajar. Gitu. Jadi kadang juga menghadapi permintaan pelanggan yang berbeda-beda, moodnya yang berbeda-beda.
0: Itu gimana tuh kak ya?
1: Jadi, iya. Pernah kayak ada yang misalnya jahitannya sudah ini belum sudah hampir selesai, ya, fittingnya ini sudah berkali-kali. Nah, kadang kayak misalnya tinggal diantar saja. Nah, jadi ada pengalaman sudah diantar, kemudian dicoba semuanya ini sudah sesuai model. Ukurannya juga pas. Nah, tiba-tiba pelanggannya minta ganti rubah model.
0: Aduh, pusing ya.
1: Nah, cuma kayak mungkin ya kalau orang lain ya saya masih ini masih kayak tidak bisa karena ini kan jahitannya sudah jadi gitu. Tapi karena berhubung ini pelanggan yang cukup dekat dengan saya dan dia yang dia yang mau yang pelanggannya ini sebenarnya orang lain dari teman baik gitu. Cuman yang saya tidak enak sama yang teman baik ini karena katanya aduh ini orang nih kayak berjasa buat dia gitu. Jadi ya sudah sedikit pengorbanan untuk merubah modelnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
0: Wah, itu berapa lama tuh kak deadline?
1: Jadi kayak misalnya dipakai lusa kak, jadi hari ini saya antar pengen dirubah, jadi ya terpaksa malamnya itu begadang lagi, besoknya langsung diantar.
0: OMG.
1: Ya, jadi pengorbanannya adalah waktu tidur.
0: Waktu tidur yang terbuang gitu.
1: Iya. Dukanya itu.
0: Dukanya itu. Itu sekali sesekali aja ya berarti terjadi ya kayak.
1: Iya, sekali. Sekali, tidak setiap saat. Kalau setiap saat stres saya.
0: Berarti itu kalau merubah model itu kayaknya dikerjain dari awal ya kayak dibongkar gitu ya.
1: Iya, kalau kalau sejak ini yang dirubah, menurut saya masih bisa dirubah sejak ini kalau menurut pengalaman. Tapi kalau misalnya dirombak dari awal, tidak ada.
0: itu beda.
1: Jadi kalau saya bilang ini bisa dirubah, oke okay, bisa dirubah. Kalau tidak ya sudah
0: harus jahit ulang.
1: Begitu kan masih bisa diakali.
0: Oke, baik. Ya itu pengalamannya, kisah suka dukanya Kak Wina ya.
1: Iya, suka dukanya.
0: Baik. Jadi tadi berarti awal mulai usaha itu dengan modal sendiri gitu ya, kayak tabungan sendiri gitu ya?
1: Iya. Dari orang tua juga, soalnya puji Tuhan Bapak sangat support, adik-adik saya juga support.
0: Keren.
1: Jadi modalnya tidak dari sendiri, tapi dari mereka juga.
0: Oke, baik. Nah, itu setelah usaha gitu, itu berapa lama sih baru kembali modal gitu Kak? Dalam hitungan berapa bulan kah mungkin?
1: Kalau hitungannya sekitar 6 bulan. Oh, kalau dari awal kan terimanya masih yang murah-murah kan Kak. Jadi hitungannya ini belum sampai kayaknya setahun dan itu baru balik modal ya. Soalnya kan mesin ini yang mahal itu adalah alat-alatnya. Alat mesin jahitnya mahal, mesin obrasnya mahal. Biaya pendidikan sekolahnya juga mahal. Jadi kalau mau dihitung
0: ilmunya ya
1: berapa bulan itu belum balik modal.
0: Oke, baik. Iya. Iya. Yang orang lihat tuh cuma kayak wah, menjahit itu pasti untungnya banyak
1: jahit
0: ya.
1: Aja gitu. Ya kalau antar ini kok mahal gitu. Tapi betul. Tidak dilihat kalau ya dalam prosesnya itu peralatan dan usahanya itu mahal.
0: Benar banget. Belum lagi ini di tengah kenaikan harga juga bahan-bahan naik ya kan.
1: Bahan-bahannya naik.
0: Jadi kayaknya ongkos juga harus disesuaikan ya kak.
1: Iya, disesuaikan.
0: Oke, baik. Tapi ini termasuk worth it ya. harganya masih terjangkau banget gitu kan di tengah persaingan. Iya bener, apalagi yang teman-teman lain kan udah mungkin punya nama gitu kan, personal brand, designer gitu, harganya
1: kalau menurut
0: udah
1: saya,
0: beda.
1: Iya, usaha saya ini iya kak, usaha saya ini masih sangat terjangkau. Makanya pelanggan-pelanggan saya yang sudah peraja itu selalu kembali. Karena kalau iya di tempat yang lain tuh menurut saya lebih mahal.
0: Betul. Oh benar ya, karena mereka udah membrandkan diri gitu ya kak.
1: Iya, namanya sudah iya, jadinya usahanya juga sudah berdiri lama, jadi ya tentunya harganya juga sudah
0: disesuaikan gitu. Baik. Disesuaikan. Dan ini kan sendiri juga, jadi untuk manage-nya gimana nih kak Wina? Misalnya dari omsetnya yang didapat gitu, itu dipergunakan untuk apa-apa aja di manage-nya gitu?
1: Ya, kalau untuk manajemen usahanya yang pertama ya pencatatan penting, jadi setiap pesanan itu dicatat, kemudian permintaan pelanggannya seperti apa, kemudian untuk manajemen keuangannya, pemasukan, pengeluaran juga benar-benar dicatat. Lalu manajemen waktu paling penting, karena kan saya kerjanya bukan hanya menjahit tapi juga sebagai guru. Jadi sangat penting manajemen waktu dengan target yang dikasih pelanggan. Kemudian bahannya, pemilihan bahan dan penggunaan bahan terutama saat menjahit itu biar tidak boros, itu saya sangat biasanya sangat memperhatikan itu. Kemudian sama kualitas, jadi kalau bisa jahitannya tidak rapi gitu. Kemudian untuk ya untuk promosinya biasanya lewat sosial media, tapi paling berperan sejauh ini adalah rekomendasi dari pelanggan, jadi dari satu pelanggan ke pelanggan lain yang biasanya saya terima ini karena oh dengar dari ini jahitnya kesini saja kayak gitu.
0: Bener banget, itu lebih apa ya, lebih lebih terpercaya ya.
1: Iya betul,
0: lebih efektif gitu ya.
1: Iya betul, karena testimoninya real gitu kak.
0: Betul, jadi yang udah ngalamin, yang udah menikmati ya, hasilnya ya, gitu kan, bisa ya, merekomendasikan ya, gitu. Oke baik, nah ini boleh tahu tadi ya, sebagai guru nih kita balik lagi, gimana nih memanage kapan waktu ngajar, kapan waktu menyelesaikan orderan jahitan nih kak?
1: Iya, oh iya betul kak, saya di SMK Cartindas itu dari pagi, kalau pagi ngajarnya sudah apel pagi dari jam 6.45, berarti jam ngajarnya mulai dari jam 7, setengah 8 sampai pulangnya jam 1. Jadi biasanya kan tidak langsung pulang, jadi pasti ada kesibukan-kesibukan yang bisa ngaret-ngaret sampai ya jam 2, setengah 2 gitu. Jadi pulang biasanya aduh capek nih, ketemu siswa, ketemu orang-orang di sekolah seharian, mentalnya perlu di refresh, jadi masih adalah rebahan dikit. Jadi biasanya yang bisa memotivasi balik adalah nonton anime atau baca komik dulu biar moodnya balik. Kemudian baru mulai ke studio saya lagi jahit. Ya itu biasanya hanya beberapa jam. Kemudian ya karena di rumah tidak ada tidak ada pembantu atau mamanya tidak ada, jadi ya ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, jadi biasanya ditinggal sebentar. Kemudian malam dilanjutin lagi sampai kalau saya rasa oh ini bisa dilanjutkan besok, ya sudah saya lanjutkan besok. Misalnya saya kasih target, misalnya kayak beberapa hari sebelum pakaian itu digunakan, misalnya dilakukan fitting dulu. Jadi fitting tuh setelah fitting biasanya satu satu hari setelah fitting tuh busananya sudah jadi. Kurang lebih manajemen waktu saya seperti itu sih kak. Nah kalau sampai ya kalau itu biasanya kalau yang tanpa ada anak-anak praktek. Tapi kalau setelah ada anak praktek biasanya ya setelah pulang sekolah masih sama praktek dulu. Jadi betul-betul sudah malam itu baru saya punya waktu sendiri untuk jahit. Jadi makanya kadang-kadang sampai pagi baru tidur. Jadi ya begitulah manajemen waktunya.
0: Wow, ini berarti tidur
1: begadang.
0: Hanya beberapa jam ya, kebanyakan begadang ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Itu pernah nggak sih ngalamin yang kayak aduh apa nyerah gitu, aduh sudahlah ini akhirnya mungkin karena drop atau gimana kayak udahlah tidak mau ngajar lagi atau tidak mau harus memutuskan salah satu, itu pernah nggak sih?
1: Pernah ada, sangat pengalaman itu terjadi. Jadi tahun lalu bapak saya kan sakit, gitu, bapak saya sakit tahun lalu itu, lalu adik saya yang sudah berkeluarga barusan melahirkan. Jadi kami ini sekeluarga cuman bertiga, saya adik yang terakhir laki-laki. Nah dia juga orangnya sangat sibuk. Jadi kalau bapak kan biasanya lebih suka diperhatikan sama anak ceweknya. Jadi kalau yang cowok nggak mau tahu, maunya anak perempuannya aja. Jadi kebetulan adik saya juga waktu habis melahirkan, jadi masih perawatan. Jadi tidak bisa membantu mengurus bapak karena bapak kan sudah tidak ada mama gitu. Jadi memang waktu itu saya harus membagi waktu antara sekolah, kemudian mengurus bapak yang sakit di rumah sakit, dan mengurus pesanan yang sudah diterima sebelum bapak sakit, yang deadline-nya juga sudah mepet gitu. Dan diterima itu satu keluarga kak. Banyak banget jahitan yang ini sangat ini puji Tuhan. Saat itu juga ada anak-anak praktek, jadi saya tuh rasanya kayak aduh bagaimana caranya saya membagi diri. Bisakah satu jam itu lebih dari 24 jam? Saya tuh berharap seperti itu. Jadi kayak mau nangis aja gitu, tapi saya cuma ya berpasrah ke Tuhan gitu. Bantu saya gitu. Jadi saya cuma punya dua tangan. Saya tidak bisa melakukan semuanya sendiri begitu, tapi puji Tuhan ada anak-anak praktek. Mereka dengan sedikit keterbatasan punya kemampuan mereka tidak terlalu ini, tapi mereka juga membantu. Kemudian perawatan bapak saya juga perlahan-lahan juga bapak juga sudah sehat, jadi itu bisa dilalui dengan baik. Di sekolah juga ada teman kerja yang mau membantu, jadi akhirnya waktu itu juga saya izin di sekolah di sekolah untuk tidak masuk beberapa hari karena harus jaga bapak di rumah sakit. Sampai harus mengerjakan pola di rumah sakit. Iya. Sampai peralatan jahitnya itu dibawa sambil jaga bapak sambil menggambar polanya di rumah sakit sampai segitunya. Puji Tuhan puji Tuhan bisa dilalui semua itu. Jadi kuncinya adalah tetap bersyukur, tetap rendah hati, kemudian tidak takut dengan cobaan apapun, tuh tidak percaya bahwa itu bisa dilalui.
0: Dari pekerjaan itu kak, dari menjahit ini sendiri, apa sih yang bikin kakak bangga kayak gitu?
1: Kalau bukan sebagai guru, jadi ini saya bangga. Misalnya ini ada ternyata saya bisa gitu. Jadi sebelumnya juga saya meragukan kira-kira kalau saya mengikuti kursus ini saya bisa ditekuni dengan baik tidak? Apa saya bisa berkomitmen atau tidak? Ternyata selama 3 tahun ini, puji Tuhan, saya bisa berkomitmen untuk terus menjalankan usaha ini. Kemudian setelah menjadi guru, yang membanggakan sebenarnya adalah ketika anak-anak itu, mereka yang sudah tamat datang, terus kita tanya, kamu sekarang ngapain? Ibu sekarang sudah bisa mandiri, jahit sendiri. Nah itu sebenarnya achievement paling besar, kalau mereka tuh sudah bisa berkarya sendiri gitu. Jadi ya mereka sudah bisa menghasilkan, sudah punya penghasilan sendiri. Nah anak-anak praktek saya yang sama saya sekarang juga, mereka juga sudah menerima jahitan sendiri. Sudah adalah setidaknya uang jajan. Tidak menunggu harus orang tua kirim gitu. Apalagi anak-anak yang sekolah di SMK Tersintas ini adalah anak-anak yang dari kampung, mostly dari kampung. Jadi ya taraf ekonominya itu tidak se tinggi anak-anak di kota. Kerjaannya kan rata-rata petani, ada orang tuanya petani, dan itu juga belum tentu bisa meng-cover seluruh biaya hidup mereka. Jadi puji Tuhan dengan bisa menjahit sendiri itu, meskipun mereka hanya menerima kayak permak baju dari teman-temannya, itu bisa dapat, sudah dapat 15.000, 20.000 untuk bisa jajan atau sekadar untuk beli sayur buat makan sehari-hari gitu.
0: Wah, bangga ya. Baik, baik. Oke, baik Ibu Wina gini. Gitu ya. Tadi udah diceritain banyak ya, ini pengalaman suka duka gitu ya selama membuka usaha jahitan ini. Terus kita pengen tanya lagi, kira-kira yang bikin Kak Wina tetap fight terus tuh apa sih Kak dalam usaha ini?
1: Sebenarnya ini lebih ke kenapa saya memulai ini. Jadi pertanyaannya kembali ke awal saya memulai ini. Jadi biar saya tidak kehilangan jati diri ya. Jadi semua ini saya memulai karena apa? Itu pertanyaannya yang harus selalu ditanyakan untuk diri sendiri. Supaya kita bisa tetap tetap berpijak ya. Jadi maksudnya tetap rendah hati. Jadi kayak motivasi awal saya ini apa gitu. Jadi awal saya ini jadi harus diingat terus. Lalu perjuangan-perjuangan yang saya alami di awal-awal itu juga harus tetap dipikirkan agar usaha ini bisa tetap berjalan. Jadi menurut saya perjuangan di awal itu bisa menjadi motivasi untuk terus berkarya, karena tantangan-tantangan awal itu bisa saja itu bisa dilalui. Jadi menurut saya kedepannya ini apapun tantangannya bisa bisa dilalui juga. Jadi seperti itu kurang lebih.
0: Oke, baik. Jadi tanggung banget ya kalau harus berhenti sampai di sini gitu, karena mulai dari awal itu udah sejauh itu ya Kak ya.
1: Ya, sejauh ini kalau berhenti sayang
0: banget. Sayang banget apa ya, eman-eman sia-sia gitu. Oke, baik Kak Wina, tadi selain dari pada sisi marketing tuh dari mulut ke mulut, testimoni real gitu, ada nggak sih lewat sosmed atau sistem marketing lain gitu?
1: Iya, sosial media juga biasanya kadang setelah saya jahit bisa saya posting di WhatsApp atau di Instagram pribadi saya atau di Instagramnya Pompong Comel.
0: Baik, boleh di spill Kak, mungkin teman-teman penasaran pengen lihat hasil karya Kak Wina juga mungkin.
1: Iya, itu ada di Instagram saya di @pompongcomel. Pompong Comel Studio, lupa namanya. Iya, @pompongcomel ya. Itu Instagram saya di situ. Biasanya saya postingnya di story.
0: Oke. Atau di akun pribadi gitu Kak?
1: Ya, kadang di akun pribadi.
0: Namanya apa nih akunnya?
1: At Alexia Molo ya.
0: At Alexia. Siapa tahu ya, banyak yang
1: bisa
0: nyantol di situ ya. baik. Ibu Wina atau Kak Wina ya, kira-kira dari usaha ini ke depan harapannya seperti apa?
1: Iya, harapan saya untuk Pompong Comel ini semoga bisa berkembang jadi brand yang memiliki identitas dan karakter sendiri ya. Jadi bisa lebih banyak berkembang, lebih banyak mengembangkan lebih banyak produk atau desain, kemudian kualitasnya juga lebih baik lagi, jaringan, memperluas jaringan pelanggan, kemudian bisa lebih kreatif, lebih kreatif lagi, ya. Kemudian intinya mudah-mudahan ini juga suatu saat bisa membuka peluang kerja atau kolaborasi dengan lebih banyak orang. saya harapannya kedepannya seperti itu, Kak.
0: Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik ya, lancar dan sukses terus usaha Kak Wina. Terus buat teman-teman yang dengerin sekarang nih, khususnya generasi muda nih kan, pengen juga berwirausaha seperti Kak Wina, kira-kira ada tips gak yang ingin diberikan gitu buat teman-teman yang lagi dengarkan?
1: Menurut saya ada beberapa hal penting. Yang pertama itu mulai dari apa yang kita bisa dulu nih. Ya, tidak harus langsung sempurna, karena kan semuanya belajar dari awal. Ya, seperti saya sendiri kan mulai dayanya dari ilustrasi, dari gambar, ilustrasi digital sebelum akhirnya bisa berkembang ke sini. Kemudian terus belajar. Jadi kalau untuk dunia fashion sendiri kan sangat luas. Jadi jangan merasa cukup hanya karena sudah bisa setahu satu keterampilan saja. Jadi terus cari apa yang terupdate, kira-kira hal-hal apa yang bisa saya pelajari terus. Kemudian jangan takut mencoba. Kadang kita baru mengetahui kemampuan kita setelah mencoba sesuatu yang baru kan. Jadi dicoba dulu, siapa tahu bisa nih gitu. Kemudian bangun portofolio. Jadi untuk usaha kreatif ya, atau karya adalah menurut saya satu bentuk promosi yang sangat penting. Kemudian jaga kualitas dan komunikasi dengan pelanggan. Jadi pelanggan kan bukan hanya beli produk, tapi dia juga membeli pengalaman dan kepercayaan menurut saya. Jadi ya dari satu pelanggan biasanya ke pelanggan lain, jadi itu satu media promosi yang menurut saya lebih terjamin gitu.
0: Iya, benar.
1: Kemudian pengelolaan uang itu juga penting. Jadi kalau bisa ya pisahkan uang usaha dan uang pribadi ya. Jadi selalu catat pemasukan atau pengeluarannya. Dan apa ya yang terakhir mungkin jangan terlalu cepat menyerah. Jadi hanya karena misalnya usahanya belum langsung menghasilkan keuntungan besar. Jadi semua ini adalah proses. Dalam prosesnya pasti ada tantangan, hambatan. Tetapi mudah-mudahan teman-teman yang mau coba tidak pantang menyerah. Itu aja, Kak.
0: Oke, keren banget nih. Semoga di notice, di simak baik-baik sama teman-teman, apalagi Gen Z ya. Gen Z tuh sekarang tuh ada aja idenya gitu kan.
1: Jangan dulu anxiety, tapi dicoba dulu.
0: Benar, jangan dikit-dikit anxiety. Oke, teman Pro 2 ya, semoga apa yang jadi obrolan kita siang ini bermanfaat buat kita semua yang dengerin ya, yang lagi dengerin. Ada lagi Kak Wina yang pengen disampaikan di akhir obrolan kita?
1: Itu saja sih Kak, ini untuk generasi muda, untuk agar biar mereka berani berwirausaha. Jadi ya jangan tunggu sampai benar-benar siap untuk memulai. Kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi pengusaha kita harus punya modal besar dulu, atau punya tempat usaha yang bagus. Saya saja jahitnya di rumah gitu, atau peralatan yang lengkap. Ya saya mulainya dia cuma dengan mesin jahit. Satu, mesin obrasnya belum ada, dia ada dengan mesin itu juga dimanfaatkan. Kemudian kita bisa mulai dengan keterampilan apa yang kita punya saat ini. Jadi saya juga mulai dari pompong comel, cuman sebuah nama pena, sampai ke bisa berani mengembangkan ke bidang fashion. Jadi kalau memiliki kemampuan atau hobi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah produk atau jasa, jangan takut untuk mencoba. Mulai dari hal kecil, belajar dari kesalahan, dengarkan kebutuhan pelanggan, dan terus kembangkan kemampuan. Karena usaha besar bisa saja berawal dari sesuatu yang sangat sederhana.
0: Betul.
1: Seperti sebuah nama, sebuah ide, sebuah gambar, sebuah keterampilan yang kita miliki. gitu sih Kak.
0: Oke, baik. Jangan takut memulai. Baik, terima kasih Kak Wina buat waktu, kesempatan dan juga wawasan pengalaman yang udah dibagiin siang hari ini. Semoga menambah insight positif juga buat kita semua. Oke deh, terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Kita doain apa yang diharapkan semua, semoga terwujudkan. Amin ya.
1: Amin.
0: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita pamit dulu. Terima kasih udah simak Muda Kreatif Pro 2 FM siang hari ini bersama Kak Wina Molo, pelaku usaha jahit atau tailor dari Pompong Comel Fashion Studio ya, selaku owner. Kita pamit dulu ya, teman Pro 2 ya. Sampai jumpa di talk show Muda Kreatif edisi berikutnya. Selamat siang Kak Wina. See you, bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sate siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Ngantri kita ada 3 nih teman berdua, diawali di angka 17 dari Idgitaf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Jurika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

0: Semoga lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar. Dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman perdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman perdua, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar teman perdua di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini

0: gue ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, teman-teman berdua. Itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parolian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Kelau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: Demam Berdua Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri Teman Berdua juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini Teman Berdua di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: nomor 2 untuk yang bersamanya. Ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cinta itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai-santai, juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Master Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rattle Blade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Death Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu. Nomor 11. 11.

0: 99.8 Pro FM Atang Bua, teman terbaik kamu. Nomor 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atang Bua juga. Semangat terus saja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture. Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Cat Sai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: Alright, teman berdua sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak International Top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodo yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Omdat Nek. Allah.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM. Tamang Pro 2, kembali di Sore Ceria. Buat kamu yang tadi sudah bersama kami sejak sore tadi, kami sudah hadirkan juga ada deretan lagu-lagu ya yang di request selama sepekan dalam top 20. Nah, kita kembali di Sore Ceria. Dan sore ini saya punya beberapa informasi menarik yang bakal saya hadirkan buat mengisi kebersamaan kita. Namun kita juga akan bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti Music Planner yang akan disiarkan secara berjaringan di seluruh Pro 2 RRI di Indonesia. Begitu, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 RRI dan saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 2 FM Jakarta.

100% FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah, Dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya solo? Biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya, dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Bener gak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak
0: oh. Kan juga enggak ada eng. Oh iya. Oh Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih ya.
2: Iya.
0: Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Nih.
2: Betul. Okay.
6: Itu bubar semua atau ganti baru yang nggak ada sama sekali?
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya.
0: Vakum
2: sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Enggak, hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
2: Heeh.
3: Itu ya.
0: Apa
3: dulu, jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm.
3: Iya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Games biasanya
0: dipanggil. Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: Kalau EP waktu itu.
0: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae.
2: Mm-hmm.
0: Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
7: Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Mau apapun. Jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Ya.
7: Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
7: Populer yang diangkat selalu
0: dia basicnya komunitas ya.
7: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?

0: saya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
1: Sedap.
0: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
1: Betul.
0: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
1: Iya sih,
0: nah,
1: sepakat.
0: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah gak ada nanti, IP-nya tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
1: Wedeh, sedap.
2: Setuju
1: ya?
3: Itu impian banget sih.
1: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
0: Bulan Menari.
1: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin bulan menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi iya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
2: bapak
3: ya?
2: Kenapa bapak emang?
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman umur kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Masih tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Kebalik, ya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Kan baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Iya.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa, lebih banyak apa
2: gitu? Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Mengkritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu om.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah ya.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih. Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
0: Yes sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
2: Iya. Ada enggak? Tahu deh ya.
0: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi
1: pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya,
2: pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya. Nah,
2: bisa jadi.
0: Iya kan?
2: Bisa jadi.
0: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya, asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
0: Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh,
0: iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya? Boleh tuh ya?
1: Bisa.
0: sama nih. Iya, kalau misalkan dari Dovitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi Dovitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara 17-an
2: ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatsu Suproto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba SOG terakhir
0: itu. Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya, ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah,
0: tuh. Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Bisa juga. Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya. Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan-potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak Dovitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
0: yang tahu. Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa Dovitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim. Ntar ya muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila.
3: Ini religi semua dong. Oh,
2: ya. Harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: Fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa. Ada juga yang asumsinya bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya, pramuka. Iya kan?
3: Emang iya. Depannya
0: dia
3: itu ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, rajanya jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
0: iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Jadi mau enggak pernah naik. Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, Dovitris, udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di yang pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, Dovitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, Dovitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya dikit
0: sendiri. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apal arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya. Cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, Dovitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu. Dovitris gitu.
0: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman Produ ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Iya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
2: Iya.
0: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya.
1: Out of the box
0: banget. Oke, teman Produ gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Kayak zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari manajemen. Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Nah,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman Pro 2 seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: TikTok ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja,
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di
3: hampir.
0: Iya, 1.17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya Dumitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Kembali di Sore Ceria Teman Pro 2 FM Atambua dari kawasan Eltari. Kamu masih ditemani saya Ari Leon. Kita baru saja dengarkan obrolan seru ya di Musicpreneur yang disiarkan secara berjaringan di seluruh Pro 2 di Indonesia. Nah, kembali lagi kali ini masih di suasana sore menjelang malam, dan di Sore Ceria ini akan ada info-info wisata nih buat kamu yang penasaran dengan bagaimana perkembangan pariwisata di tanah air. Katanya ya, dengan kondisi negara yang lagi seperti saat ini, apakah pariwisata masih dibenahi? Masih dong, justru ada perkembangan yang luar biasa. Jadi ada perkembangan dan beberapa kebijakan pariwisata Indonesia di tahun 2026, dan saat ini tengah fokus ke langkah-langkah strategis yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan pihak-pihak terkait, seperti peluncuran Wonderful Indonesia Tourism Fair ya. Jadi ada WITF atau WITF 2026. Ini diumumkan pada pertengahan September kemarin. Ajang ini disiapkan sebagai platform utama bagaimana menghubungkan penyedia jasa pariwisata nasional atau sellers dengan pembeli internasional atau buyers. Jadi fokusnya atau fokus dasarnya meliputi peningkatan aksesibilitas pasar global, kemudian penyesuaian produk wisata terhadap tren dunia, dan juga memberi dorongan ya ke sektor wisata bahari juga berlayar, sailing tourism, untuk menarik investor global supaya Indonesia tetap jadi pilihan buat para wisatawan mancanegara, tetap menjadi nomor satu dunia ya. Dan masih banyak lagi info-info lainnya, dan tentu diharapkan ada pemerataan investasi pariwisata ke luar Bali dan Jakarta. Dalam pertemuan Kementerian Pariwisata dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin ya pada pertengahan September lalu, pemerintah juga secara spesifik mengarahkan skema insentif investasi ke wilayah luar Jawa Bali. Jadi penataan dilakukan lewat pengembangan infrastruktur kawasan, optimalisasi desa wisata, dan dukungan sektor pariwisata tematik seperti wisata religi di kawasan Candi Nasional. Nah, berarti patung Bunda Maria di Teluk Gurita juga harusnya masuk ke sini nih ya, wisata religi ya. Jadi bisa mendapat insentif juga. Oke, teman Pro 2, masih banyak info-info terbaru terkaitannya dengan rencana atau strategi pembenahan pariwisata Indonesia di tahun ini.

0: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Cara paling sederhana untuk ikut melestarikan budaya Rote adalah menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, menghormati adat dan kebiasaan masyarakat setempat, menjaga kebersihan, mendukung

Wiki. Yuk datang dan mengenal Rotendao lebih dekat. Jangan hanya cara paling sederhana untuk ikut melestarikan budaya Rote adalah menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, menghormati adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Yap, teman berdua, informasi pariwisata kembali kita ulas dari kalau tadi tentang ada peluncuran ya Wonderful Indonesia Tourism Fair, juga ada berencana pemerataan investasi pariwisata keluar Bali dan Jakarta. Nah, saat ini ternyata lagi diperkuat ya, lagi di apa ya, diperkuat lagi untuk penguatan SOP keselamatan dan juga proteksi destinasi. Jadi bagaimana melakukan pencegahan kebakaran di destinasi wisata dan juga program keselamatan berwisata. Teman Pro 2, untuk pencegahan kebakaran di destinasi wisata menyusul risiko di musim kemarau ya seperti sekarang, pengelola kawasan konservasi dan wisata alam seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang pernah mengalami kebakaran hebat ya, sehingga kita semua para pengunjung diwajibkan untuk memperketat standar operating prosedur atau SOP keselamatan, terutama lebih khusus buat para pengelolanya. Selain itu, program keselamatan berwisata juga menjadi perhatian ya. Jadi diluncurkannya kampanye mitigasi bencana dan kepastian standar keamanan operator wisata di berbagai daerah. Jadi orang bisa berwisata dengan aman, nyaman dan menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi bulan ini Kementerian Pariwisata juga memberikan apresiasi atas masuknya sejumlah jaringan hotel dan resort lokal Indonesia ke dalam daftar penilaian internasional seperti Michelin Guide ya. Michelin Guide, langkah ini dijadikan pijakan untuk bisa menggeser citra pariwisata Indonesia menuju high end dan quality tourism. Mudah-mudahan ini bisa jadi semakin memberi semangat dan semakin mendongkrak ya pariwisata kita, baik pariwisata prioritas maupun pariwisata lokal. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagi beberapa deret lagu saya hadirkan buat kamu dan nantikan info wisata lainnya.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman berdua di penghujung bersama kita di sore ceria. Tentu beberapa daerah di Indonesia ini tengah jadi wilayah penataan atau evaluasi untuk tata kelolanya. Seperti di Bali, kawasan selatan dan tengah, penataan terfokus pada penelitian penerbitan izin usaha atau investasi asing ya. Pengelolaan sampah masif, evaluasi kemacetan di wilayah Canggu, Seminyak dan Ubud, juga diperketat lagi pengawasan terhadap turis asing. Sedangkan di Papua Barat itu Raja Empat masih tetap jadi perhatian juga di Raja Empat dan juga di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di sana diterapkan kuota wisatawan dan biaya konservasi untuk menjaga ekosistem laut dari dampak mass tourism. Sedangkan untuk Kepulauan Riau di Batam dan Bintan itu ada pembenahan fasilitas penyeberangan dan skema kemudahan visa untuk masuk ya, visa masuk supaya bisa menjaring wisatawan dari Singapura dan Malaysia lebih banyak lagi. Oke, dan masih banyak lagi di Labuan Bajo juga, dan kita juga harus terus berupaya agar wisata kita juga harus maju ya. Baik, kita bakal akhiri untuk bersama kita hari ini. Saya Ari pamit undur diri dari Ruang Dengar Kamu. Terima kasih buat partisipasi dan kesetiaannya. Terus dengarkan Pro 2 FM, masih akan seru di malam ini sampai di jam 12 malam. Saya pamit, bye bye.

0: Katanya nih ya, anak muda itu paling jago soal budgeting, soal cari uang. Tapi kenapa sih sering banget uang itu atau cuan lewat duluan? Nah, kali ini ya kita akan bahas tentang hal-hal yang wajib banget diketahui sama anak muda, yaitu tentang literasi keuangan untuk anak muda.
1: Oke, sebenarnya kalau investasi saat ini mulai dari 10.000 juga udah bisa kan. Jadi tidak harus menunggu penghasilan besar. Tapi mungkin lebih ditekankan ke untuk membentuk habitnya terlebih dahulu. Seberapa pentingnya? Nah, menurut saya 100% penting, karena investasi ini memiliki dua tujuan kan, secara garis besarnya. Pertama, melawan inflasi. Yang kita tahu juga inflasi kan kenaikan harga.
0: Welcome back dalam Startup Podcast Area Tambua. Wow, katanya nih ya, anak muda itu paling jago soal budgeting, soal cari uang. Tapi kenapa sih sering banget uang itu atau cuan lewat duluan? Nah, kali ini ya kita akan bahas tentang hal-hal yang wajib banget diketahui sama anak muda, yaitu tentang literasi keuangan untuk anak muda. Dan kita akan ngobrol bareng ada Kak Raffi. Oke.
2: Halo Kak.
0: Oke, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kakaknya, sehat juga Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga saya Kak, kayak kita lah ya, ceria.
2: Iya.
0: Oke, Kak Raffi, ini kan sebagai Gen Z lah ya Kak ya. Jadi dari Gen Z untuk Gen Z begitu ceritanya ya Kak. Nah, kalau untuk Kakak ini kan banyak yang bilang ya, kalau Gen Z itu harus mulai investasi sejak muda. Kalau menurut Kakak, seberapa penting sih Kak investasi untuk kita anak muda ini?
2: Oke, kalau menurut aku itu sangat penting. Tapi mungkin sebelum kita membahas berapa pentingnya, kita harus menyamakan pemahaman terlebih dahulu nih Kak. Antara mungkin ada yang masih bingung antara investasi dengan menabung. Nah, kalau investasi itu sebenarnya kurang lebih sama dengan menabung, hanya saja bedanya di investasi kita mendapatkan imbal hasil dalam jangka waktu tertentu, mungkin dalam waktu 1 tahun, 1 bulan, ataupun dalam waktu tertentu. Sedangkan kalau menabung, kita hanya meletakkan di banknya saja. Nah, kalau kita meletakkan bank kan uangnya tidak berubah sekali. Nah, seberapa pentingnya? Menurut saya 100% penting, karena investasi ini memiliki dua tujuan Kak, secara garis besarnya.
0: Apa tuh, Kak?
2: Pertama, melawan inflasi. Yang kita tahu juga inflasi kan kenaikan harga yang terus menerus naik tiap waktunya ya Kak. Contoh mungkin kita dulu beli makan mie ayam bisa dapat 10.000, bisa 2 mangkok dulunya.
0: Tapi
2: sekarang kan satu mangkok pun bisa jadi kurang ya.
0: 10.000 juga gak dapat kalau sekarang Kak.
2: Nah itu Kak, itu contohnya kalau dengan kita investasi maka kita bisa melawan nilai tersebut atau menjaganya. Nah, yang kedua juga kita bisa mencapai tujuan kita. Apalagi Gen Z punya banyak tujuan dong Kak. Nah, dengan investasi ini bisa mencapai tujuan yang kita miliki.
0: Berarti tadi ya ada jelas kalau misalnya bedanya menabung sama investasi. Berarti kalau saya tarik kesimpulan, semoga gak salah lah ya Kak ya. Kalau menabung itu berarti jumlahnya akan tetap sama-sama yang kita masukkan. Tentang kalau misalnya investasi itu ada apa tadi Kak?
2: Ada kemungkinan untuk naiknya.
0: Iya, ada kemungkinan untuk naiknya gitu. Nah, kalau Kakak sendiri berarti mulai melakukan investasi itu sejak kapan Kak?
2: Oke, sebenarnya aku mulai investasi pertama kali di tahun 2020.
0: Ini udah hampir 6 tahun
2: udah
0: lah ya.
2: Tahun. Itu awal mula pas aku lulus SMA. Itu mulai tertarik, cuma karena masih susah aksesnya, minta juga izin ke orang tua. Karena kan orang tua dulu kan agak takut ya dengan investasi, baik yang investasi bodong. Akhirnya untuk terjun ke ilmu investasi yang terkini itu udah masih susah banget dulunya. Akhirnya mulai belajar-belajar ke diperbolehkan di 2020 itu.
0: Itu Kakak tahunya bisa kenal investasi dari mana itu Kak?
2: Sebenarnya dari media sosial sama dari teman-teman sih Kak. Pada saat itu teman-teman saya udah mulai banyak dan di media sosial mulai marak lah investasi itu. Akhirnya saya mau coba, akhirnya pertama kali terjun itu di deposito kalau saya lakukan.
0: Oh, itu SMA ya Kak?
2: Iya, lulus SMA.
0: Lulus SMA betul. Itu kayaknya memang zaman-zaman sebenarnya untuk anak muda banyaknya ya Kak ya, belum kepikiran untuk investasi ya banyaknya ya. Nah kan ini ya Kak, kalau sekarang kan di zaman yang penuh perkembangan kayak gaya hidup lah ya, lifestyle-nya. Apakah Gen Z itu menurut Kakak masih memprioritaskan terkait dengan investasi ini Kak? Karena kan banyak Gen Z kalau sekarang banyak self reward lah. Pokoknya ya banyak-banyak ya, gaya hidupnya kan udah beda lah ya dibanding zaman dahulu.
2: Sebenarnya kalau terkait gaya hidup atau lifestyle sebenarnya nggak ada yang salah atau benar ya Kak. Karena kembali lagi ke diri masing-masing. Pasti tiap orang punya prioritas masing-masing juga. Yang penting sebenarnya pengeluaran untuk gaya hidup ini nggak lebih besar dibandingkan pendapatan. Jangan sampai kita punya gaya hidup itu melebihi penghasilan kita, mm-hmm. apalagi sampai berutang untuk gaya hidup itu jangan sampai.
0: Iya betul, karena sering banget ya kita apa ya kedengarannya, mungkin saya juga sih salah satunya kan kepikiran ah kapan lagi mumpung masih muda gitu. Bener. Kan ah, self reward tapi self rewardnya kebanyakan. Jadi kakak apakah punya pikiran ya sama untuk terkait self reward ini kak atau gimana tuh?
2: Oke, kalau dari aku sistemnya aku udah budgeting dari awal kan.
0: Oh iya.
2: Karena alhamdulillah penghasilannya itu per bulan, jadi setiap dapat gaji di awal bulan itu saya udah budgeting nih untuk yang mau refreshing atau lifestyle berapa, untuk investasi berapa. Jadi ini diletakkan di awal bukan nunggu sisa gitu kan. Jadi setelah itu kalau memang mau dihabiskan boleh, tapi alangkah baiknya juga kalau memang sisa ditaruh lagi di investasi.
0: Oke, berarti memang harus dari awal kita budget lah ya kayak berapa penghasilan kita, apakah lebih besar dari pengeluaran kita nantinya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau menurut Kak Raffi sendiri Kak, apakah kita untuk investasi itu harus yang punya penghasilan yang besar atau dari penghasilan kecil pun kita udah bisa investasi gitu Kak?
2: Oke, sebenarnya kalau investasi saat ini mulai dari 10.000 juga udah bisa Kak. Jadi tidak harus menunggu penghasilan besar.
0: Iya,
2: tapi mungkin lebih ditekankan ke untuk membentuk habitnya terlebih dahulu. Karena kalau misal ketika penghasilan kita masih kecil tapi kita belum punya habit untuk investasi, kemungkinan besar ketika kita punya uang banyak bisa jadi kita menaikkan lifestyle hidup kita. Jadi sebisa mungkin memang sedari dini mungkin kalau udah dapat penghasilan disisikan. Meskipun cuma 100.000 disisikan aja gak apa-apa.
0: Oke, okay, kan dari tadi bahas investasi nih Kak.
2: Iya.
0: Nah kalau menurut Kakak investasi biasanya jenisnya apa aja sih Kak? Dan yang Kakak lakukan sekarang investasinya jenis apa tuh Kak?
2: Oke, okay, sebenarnya kalau investasi kan sangat banyak ya.
0: Iya benar-benar.
2: Mungkin orang dulu tuh taunya kayak deposito, investasi dalam emas, rumah, sebagainya. Cuma kan di Gen Z ini mungkin agak lebih susah ya.
0: Iya, banyak lagi variannya.
2: Susah juga ya. Jadi untuk kalau saya pribadi naruhnya juga ada di emas. Emasnya ada dalam bentuk fisik, yang emas seperti logam mulia, itu saya lebih beli situ sama beli yang di lewat online. Karena kan mungkin keterbatasan waktu dan tempat kita untuk dapat logam mulia kan susah ya, jadi akhirnya belinya secara online. Setelah itu saya juga terjun ke reksadana, sebenarnya pasar uang, ada obligasi, ada yang SBN juga Kak. Selain itu juga ada terjun ke saham.
0: Oke, okay. Itu kalau sebenarnya tadi kan emas ya kayak obligasi, deposito juga termasuk nggak kalau Kakak?
2: Kalau saat ini udah tidak
0: deposito. Oh udah nggak ya Kak, berarti larinya lebih ke tadi ya Kak, saham-saham kayak emas gitu. Kalau di antara semua itu menurut Kakak yang paling banyak sekali diminati sama anak muda zaman sekarang itu apa tuh Kak?
2: Kalau menurut saya paling banyak diminati saham sih Kak.
0: Saham ya?
2: Iya.
0: Karena kalau saham kayaknya mau cewek cowok banyak ya Kak. Cuman
2: iya,
0: kalau sebagai cewek karena mungkin awam ya saya terkait saham, jadi masih banyak takut-takutnya. Nah itu Kak, gimana tuh Kak mengatasi takut-takut begitu tuh?
2: Nah sebenarnya kalau takut wajar lah, gak apa-apa sih Kak. Justru lebih bagus kita punya rasa takut. Karena takutnya kalau kita gak punya rasa takut terus kita termakan mungkin influencer banyak kan ya.
0: Iya bener.
2: Kayak apa ya, kita misal naruh modal 5 juta nih menjadi 10 juta. Ya hal itu memang sangat memungkinkan di saham. Cuma kan tidak setiap waktu itu bisa terjadi. Kembali lagi investasi ini kan tidak 100% selalu untung. Jadi kan ada potensi kerugian. Nah rasa takut ini bisa diatasi dengan cara Kakak belajar lebih dalam aja kalau mau. Belajar lebih banyak. Karena sekarang kan zamannya memang media sosial ya. Untuk mendapatkan informasi menurut saya lebih gampang dibandingkan orang-orang dahulu lah. Ada dari YouTube, TikTok ataupun Instagram juga sekarang udah banyak.
0: Oke. Cuman tadi itu investasi ya Kak. Kalau investasi kan tadi ada emas tadi ya kan, saham. Nah itu kan ada memang ada keuntungan, ada kerugian. Nah kalau misalnya saya investasinya Mas Raffi misalnya, kan emas ya, terus Mas Raffi itu untung nggak kabisan. Nah terus kalau menurut Kakak sendiri ya, untuk pemula kan pemula, mungkin pemula yang baru mau coba-coba nih, itu paling tepatnya atau cocoknya itu biasanya investasi ke apa tuh Kak?
2: Oke, mungkin kalau awal itu lebih ke reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Sebenarnya investasi ini harus melihat profil resiko dari kita masing-masing Kak. Profil resiko itu secara garis besar ada 3. Ada yang konservatif, moderat, sama agresif. Agresif. Nah gitu. Untuk yang konservatif adalah investor yang tidak bisa melihat nilainya turun Kak. Sedangkan moderat dia itu yang bisa nilai melihat nilainya turun, tapi nilainya kecil yang masih turunnya. Tapi keuntungannya yang moderatnya akan lebih besar dibandingkan konservatif. Sedangkan untuk yang agresif dia adalah yang bisa melihat nominalnya turun mungkin sampai setengah, tapi dia juga keuntungan peluang untuk cuannya juga semakin tinggi.
0: Oh, oke ya. Gitu. Walaupun saya sebenarnya agak enggak paham ya, Kak, tapi semoga teman-teman di rumah bisa paham sih karena sambil belajar gitu ya, Kak, terkait investasi. Nah, Kak, kan kalau misalnya mungkin banyak pemikiran kayak investasi jangka panjang, jangka pendek, misalnya, atau banyak pemikiran kayak baru investasi sebentar tapi udah mau untungnya besar gitu kan, banyak banget tuh. Kalau menurut Kakak sendiri, investasi itu apakah kita harus sabar kayak gitu atau enggak tuh, Kak?
2: Iya, investasi 100% harus sabar sih, Kak, karena investasi itu bukan sekali, dua kali, tapi itu adalah konsistensi kita. Ya, kalau bisa emang setiap bulan kita investasikan. Jadi karena memang kita juga harus punya persepsi bahwa investasi ini bukan untuk menambah kekayaan secara instan, tapi untuk mencapai tujuan dari hidup kita, sama untuk melawan inflasi tersebut.
0: Kalau boleh tahu nih, Kak, kalau sekarang pasar saham lagi naik atau turun nggak?
2: Pasar saham lagi turun sekarang.
0: Lagi turun, Kakak nggak ngurus dada, tapi masih aman lah ya, Kak.
2: Masih aman,
0: karena kan kalau emas juga lagi turun gitu ya, Kak. Lagi turun, cuman rupiahnya yang memang lagi naik.
2: Iya, dolar yang lagi naik.
0: Oh iya, benar-benar rupiahnya turun, dolarnya naik. Iya. Oke, benar-benar. Nah, kalau kayak gitu, Kak, apakah berpengaruh juga tuh, Kak, terhadap minat anak muda kayak Kakak sendiri? Apakah ketika dia turun, apakah ada rasa kayak kecewa lah ya pasti gitu, Kak?
2: Sebenarnya kecewa juga ada sih, Kak. Cuma kan kembali lagi ya, saham juga salah satu investasi yang masuknya ke agresif tadi. Kemungkinan untungnya besar, kemungkinan ruginya juga besar. Nah, tapi kan kita sebelum membeli produk tersebut, kita udah pelajari dulu nih apa yang kita beli. Jadi ketika saat ini turun, kita yakin produk tersebut bagus, ya udah gak apa-apa. Malah justru ini momen terbaik untuk kita beli lagi. Karena kan lagi turun nih, otomatis dapat harga yang lebih murah. Kita harus beli lagi kok. Nah, mungkin cuma permasalahannya kan apakah ada uangnya di sini.
0: Apapun masalahnya memang uangnya ada.
2: Uangnya ada enggak, benar.
0: Yang untuk investasikan tadi gitu ya. Oke. Berarti memang kalau untuk pemula yang paling cocok tadi pasar saham itu ya, Kak ya.
2: Kalau yang pemula reksadana pasar uang aja, Kak.
0: Reksadana pasar uang.
2: Iya, karena resikonya paling rendah.
0: Resikonya paling rendah. Nah, kalau di antara semua ini kan biasalah ya manusia ya, Kak, bicaranya untung dulu lah ya. Di antara semua itu sepanjang Kakak melakukan investasi yang paling untung yang mana, Kak?
2: Kalau paling untung tetap saham, Kak.
0: Oh, tetap saham ya. Oke, bisalah jadi salah satu pertimbangan ya, Kak. Nah, kalau misalnya Kakak tadi ada berapa, Kak, yang udah saham? Kan ada di emas ya, di emas. Saham, kemudian
2: reksadana
0: juga. Obligasi juga tadi ya, Kak? Ya, obligasi. Betul. Nah, itu menurut Kakak di antara semua itu yang paling punya apa ya bahasanya nih, bukan dampak negatif, apa ya? Saya lupa lagi. Jadi bingung. Apa ya ini? Apa ya, teman-teman? Ini, Kak, daya efek-efek lah, efek yang paling berpengaruh kayak efek negatifnya itu yang mana tuh, Kak?
2: Kalau efek negatif mungkin lebih ke saham sepertinya sih, Kak.
0: Apa ya, bukan efek negatif, kayak lebih risiko ya Allah, dia tadi ngomong risiko. Risiko yang paling besar itu di antara semua itu tuh apa tuh, Kak?
2: Iya, saham itu, Kak. Karena saham ini banyak faktornya ya, Kak. Jadi bukan hanya karena faktor perekonomian Indonesia, tapi contoh lagi perang di luar negeri, itu pun berpengaruh ke saham. Jadi mayoritas pergerakan saham di Indonesia itu dipengaruhi oleh asing. Jadi karena ada perang itu, bisa jadi minat asing terhadap pasar saham Indonesia ini menurun.
0: Tapi memang kalau sejauh ini tetap, kalau untuk jangka panjangnya tetap ini ya, Kak ya, apa ya, memungkinkan, menguntungkan lah ya.
2: Iya, betul, Kak. Yang penting kita harus tahu produk yang beli dulu aja, Kak.
0: Nah, Kak, kan kita tahu ya bahwa media sosial ini salah satu platform yang banyak penyebaran tentang investasi begitu ya, Kak. Untuk kita tahu apakah yang mereka tawarkan itu baik, benar, itu tuh gimana tuh, Kak, biasanya Kakak melihatnya?
2: Sebenarnya itu nggak bisa dianggap benar atau baik atau salah sih, Kak. Maksudnya, karena info tersebut kita bisa sebagai bahan pertimbangan saja, tapi kembali lagi kita analisis sendiri. Jadi seterkenal apapun dia, sepunya background apapun bagus dia, kita tidak boleh percaya 100% terhadap apa yang dikatakan. Jadi kembali lagi ke hasil analisis kita, kayak melihat laporan keuangannya, melihat pergerakannya seperti apa. Karena di saham pun banyak tekniknya sebenarnya, Kak. Ada teknik chartnya, lihat order booknya sebagainya. Jadi baiknya, nah, kalau cara mempercayainya, tidak ada cara mempercayainya. Lebih baik percaya diri sendiri aja.
0: Karena banyak banget kadang apa ya, Kak, influencer yang memang mungkin namanya udah terkenal gitu, kan. Dia ngasih tahu nih kalau mau main saham di inilah gitu kan, di platform ini segala macamnya, ternyata investasi bodong begitu iya, kan benar. Kan mungkin jadi trauma lah ya, apalagi untuk orang yang baru pertama kali, pemula yang baru masuk ke sana. Berarti memang kita harus survei, harus lebih observasi lebih dalam lah ya terkait dengan itu. Nah kalau kakak gimana sih cara membagi kakak antara penghasilan, kebutuhan sama investasi, misalnya budgetnya berapa persen misalnya gitu kak?
2: Oke, kalau sejauh ini alhamdulillah investasiku lebih di atas 50% kak, jadi memang untuk kebutuhan mungkin sekitar 20% sampai 30%. Terus untuk kesenangan 20%-an, 50% untuk investasi.
0: Oke, berarti memang lebih banyak di investasi ya, versi Kak Raffi ya. Siapa tahu kan teman-teman di rumah punya versi sendiri ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau untuk versi Kak Raffi tadi 50% untuk investasinya tadi ya Kak. Oke. Nah, kalau Kakak prinsip ya Kak untuk yang ditanamkan bagi kita agar kita tidak tergoda dengan keuntungan yang instan. Biasanya kakak gimana tuh kak prinsipnya? Saya nabung ya investasi untuk masa depan lah, nggak mau harap keuntungan. Atau kakak ada prinsip kakak sendiri ketika kakak investasi?
2: Oke, kalau prinsipku aku menerapkan diversifikasi kak. Diversifikasi itu pembagian. Jadi ada istilah kita tidak boleh menaruh seluruh telur dalam satu keranjang. Jadi kalau keranjang tersebut rusak ataupun bolong kan semuanya kan pecah tuh telurnya kak. Nah ketika misal kita punya 10 telur tapi kita bagi ke 3 keranjang, yang rusak cuma satu keranjang kan masih ada 2 keranjang lagi, jadi aman. Nah diversifikasi itu seperti itu. Nah kenapa tadi saya menyebutkan juga ada investasi di emas, reksadana pasar uang, ada juga di saham, itu karena salah satu bentuk cara amannya. Jadi ketika saham lagi turun tapi kan masih ada reksadana pasar uang sebagai pendapatan tambahannya di situ kan. Jadi ketika salah satu turun yang lainnya kemungkinan naik juga ada.
0: Berarti memang harus ini ya kak, nggak cuma satu tempat ya kita melakukan investasi. Jadi benar sih kayak kakak tadi ya, ada di emas ada, kemudian di pasar saham ada. Jadi ketika salah satunya turun ya nggak terlalu pengaruh sama yang lain begitu ya kak ya. Nah kakak kalau misalnya sering kesalahan Gen Z ketika berinvestasi itu apa kak?
2: Kesalahannya lebih ke FOMO sih kayaknya kak. FOMO liat media sosial, oh ini habis untung masuklah ke produk ini. Nah itu sebenarnya hal yang wajar gak apa-apa sih kak, karena dulu saya juga seperti itu.
0: Berarti dulunya kakak, sekarangnya saya.
2: Jadi hal itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran aja kak. Misalnya emang kita rugi dari investasi, ya anggap aja itu uang pembelajaran kita. Karena kan kalau kita gak belajar dari kesalahan, mungkin kita bisa jadi FOMO terus menerus. Kita gak tahu kapan kita mengalami apes lah dalam artinya.
0: Benar-benar. Karena kan saya kemarin kan sempat emas lagi naik-naiknya. Jadi emas naik-naik benar-benar orang yang ya jual-jual-jual atau yang beli-beli gitu. Enggak selang lama kan ya turun lagi. Benar. Akhirnya rugi gitu kan, gak banyak yang rugi.
2: Dulu beli berapa kak? Harga berapa? 3 juta.
0: Enggak. Dulu saya belinya bukan di 3 juta. Dia masih di 28 ya kak. Terus jualnya 3 juta. Mungkin teman saya salah satunya ini yang kemarin untung kalau untuk di emas gitu. Cuman dia ada pertanyaan dari dia tadi kak, terus kenapa kak sekarang emas turun terus gitu kan? Kira-kira ada gak sih kak menurut kakak kedepannya akan ada naik gitu kan?
2: Oke, sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan memang emas salah satu tempat investasi terbaik sih, cuma penyebab dari emas juga banyak. Faktor dari suku bunga bank sentral bisa, dari supply demand juga bisa. Karena kan sempat emas menyentuh harga tertinggi sampai 3,3 sempat ya kak.
0: Benar.
2: Nah itu udah mencapai titik jenuhnya memang. Titik jenuhnya orang-orang udah banyak beli, tapi juga banyak yang menjual akhirnya turun juga. Nah untuk kedepannya emas ini memang diperuntukkan untuk jangka panjang kak. Jadi kalau kakaknya investasi hanya pengen 1 tahun, jangan di emas. Mungkin emas lebih ke arah minimal 3 tahun sih kak. Jadi kalau mau untung investasi di emas minimal 3 tahun.
0: Berarti inilah ya kak, karena kemarin kan waktu emas lagi naik-naiknya lah ya, itu kan bener-bener rame ya.
2: Rame banget. Sampai kehabisan stok lagi.
0: Iya bener-bener tuh kak, walaupun memang ada yang emas digital juga lah ya kak. Cuman kan bener-bener rame sampai di ya medsos, ayo kayak apa ya, panik buying ya di orang tuh. Bener-bener ayo beli emas banyak gitu kan. Kayak perbandingan aku kemarin beli di harga segini, ayo cepet beli. Ternyata segala selang lama langsung turun. Jadi kan langsung ada, pasti orang kayak merasa menyesal gitu kan. Nah kayak misal atau gitu aku nggak ngambil. Apakah itu masih pemikiran menurut kakak, masih pemikiran yang dangkal gitu kak terkait investasi begitu?
2: Mungkin kalau dangkal bukan, mungkin bukan sih kak, mungkin itu salah satu dampak negatif dari media sosial. Karena mungkin dulu emas pergerakannya tidak terlalu dipantau dibandingkan sekarang.
0: Iya.
2: Kalau dulunya mah ya udah emas mungkin terlihatnya dari tahun per tahun. Kalau ini kan lebih ke mungkin per hari nih.
0: Iya.
2: Orang kayak emas turun 30.000 itu pun jadi topik pembahasan.
0: Iya.
2: Ya mungkin lebih ke ya kita harus sortir dan kita harus memahami tujuan kita awal sih. Kalau emang tujuan kita beli emas untuk jangka panjang harusnya sih ketika turun kita bisa beli lagi kan lebih bagus ya untuk jangka panjangnya. Tapi kalau emang kesalahan edukasi atau kekurangan literasi ya mungkin ya udah ditahan aja lah. Emas kan bukan juga produk yang bisa bukan yang basi ya kak.
0: Iya,
2: ditahan aja nggak apa-apa sih.
0: Okay. Kayak ini ya mungkin perbedaannya sama zaman dulu lah ya, kak. Kalau dulu kan orang tua memang banyaknya ke emas ya.
2: Benar.
0: Beda sama sekarang kan udah banyak macam-macamnya. Mungkin karena kalau dulu kan orang tua memang punya emas tuh untuk nabung ya, untuk nabung entah emas perhiasan atau memang emas logam seperti itu kan memang untuk nabung. Kayaknya mungkin salah satu faktornya karena memang sekarang kan digital ya. Jadi memang lebih instan, lebih praktis. Jadi mengharapkan keuntungan yang lebih praktis dibandingkan orang tua. Karena saya pernah beberapa kali tahu bahkan orang tua emas sampai berapa tahun yang lalu dijualnya sama sekarang, bahkan mereka tuh kayak kaget ya dengan dapetnya ya, kayak dengan waktu beli di harga berapa ternyata sekarang udah berlipat-lipat kalinya. Mungkin beda pemikiran sama kita sekarang. Makanya bener kata kakak tadi ya, FOMO ya kan.
2: FOMO bener ya.
0: Bener sih FOMO gitu. Nah kalau kakak sendiri kak, apakah kakak juga mungkin mengajak lah teman-teman di sekitar, ayo kita investasi gitu gak kak?
2: Kalau mengajak mungkin ada beberapa sih kak, cuma kan kembali lagi gak bisa dipaksakan ya. Mungkin banyak faktor lagi kembali, mungkin perekonomiannya teman saya itu berbeda, jadi ada kebutuhan lainnya. Mungkin ada beberapa kali saya sempat mengedukasi biar setidaknya menabung lah untuk masa depan. Karena kan kita pengen hidup bukan hanya untuk saat ini ya kak, pengen hidup jangka panjang, pengen tidak kerja terus-menerus juga. Nah makanya itu kalau bisa sisihkan walaupun dikit aja.
0: Okay. Kakak mungkin ada gak sih kak tips yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk investasi gitu?
2: Okay, mungkin kalau tips pertama kalau memang belum mulai, biasakan dulu aja catat pengeluaran kak. Catat pengeluaran ini dalam artian untuk merapikan keuangan kita. Catat. Jadi kan udah tahu nih pengeluaran sebulan berapa. Nah itu bisa dilakukan budgeting. Setelah dilakukan budgeting, di bulan berikutnya dilakukan evaluasi. Apakah hasil budgeting kita ini udah bekerja dengan baik atau belum. Kalau belum kita perbaiki, kalau udah bekerja dengan baik, mulailah rutin investasi di awal. Jadi setiap dapat penghasilan, diinvestasikan. Setelah diinvestasikan, lakukan secara rutin dan jangan lupa untuk mengetahui tujuan terlebih dahulu.
0: Okay. Itu kalau tips dari kakak ya kak.
2: Yeah.
0: Semoga bermanfaat dan juga bisa diikuti nih oleh teman-teman termasuk saya juga. Okay, Kak Raffi ini kan budgeting dan investment content creator. Berarti apakah kakak suka bikin konten nih kak terkait dengan ini?
2: Iya, sebenarnya alhamdulillah cukup sering tapi walaupun belum rutin sih kak.
0: Oh, di mana tuh kak platformnya?
2: Di TikTok kalau
0: di
2: saya.
0: Di TikTok, udah banyak nih kak ini ya. Apa nih, followers nih ya, pengikutnya?
2: Masih dikit juga.
0: Tapi biasanya kakak, apa tuh kak yang kakak bagikan di sana? Tips-tipsnya atau naik turunnya saham atau gimana tuh kak?
2: Ada banyak sih yang udah saya bagikan kak, kayak ada di saham ada, terkait emas juga ada, terkait cara budgeting. Mungkin salah satu konten budgeting yang udah saya upload adalah terkait gaji UMR yang di Jakarta sih kak. Yang gaji segitu kira-kira berapa aja untuk budgetingnya, kebutuhan. Kalau yang umum kebutuhan tuh 50%, 30% keinginan, 20% investasi. Nah itu saya contohkan nominal-nominalnya juga ada di sana. Jadi berbagai edukasi sebenarnya saya pengen arahkan di TikTok situ saya.
0: Okay, berarti sejauh ini masih untuk edukasi lewat TikTok ya kak?
2: Iya.
0: Okay, apakah respon dari ini netizen itu apakah baik tuh kak?
2: Sejauh ini saya lihat baik sih kak, nggak ada komentar yang negatif gimana.
0: Oke, berarti banyak pertanyaan-pertanyaan gitu nggak kak? Biasanya seringnya mereka nanya apa tuh kak?
2: Nanya yang saham juga, nanya lebih ke ini waktunya jual atau beli. Nah itu kan sebenarnya saya nggak bisa memberikan keputusan ya kak, karena kembali lagi investasi kan risikonya di masing-masing. Jadi saya tidak bisa bertanggung jawab atas saran saya.
0: Oh, iya.
2: Jadi saya menyarankan untuk coba dianalisis ulang lagi dulu aja.
0: Oke, okay. Biasanya kalau kakak menganalisis pergerakan saham, misalnya hari ini misalnya naik misalnya, itu turun, biasanya apa tuh kak pertimbangannya tuh?
2: Mungkin saya lebih lihat dari siapa saja yang beli di dalamnya. Itu biasanya

0: situ gitu. Oke kak, kalau kakak, menurut kakak ya, prediksi kakak misalnya 5 sampai 10 tahun misalnya ketika generasi ketika Gen Z ini mulai menanamkan diri mereka untuk investasi, itu apa yang terjadi misal kak? Menurut kakak ya?
1: Iya, gimana? Mohon maaf bisa dulain kak?
0: Pandangan kakak nih, misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi jika Gen Z itu kita menanamkan jiwa investasi dari sekarang?
1: Oke, mungkin itu juga ketika sebenarnya jumlah investor setiap tahun udah semakin naik sih kak. Investor semakin naik, cuma literasinya masih jauh daripada perbandingan naiknya itu. Mungkin kalau depannya investor semakin banyak, Gen Z semakin banyak, tapi dengan diiringin edukasi, seharusnya itu juga mendorong pasar saham Indonesia sih, pasar uang.
0: Oke, berarti memang pasti memberi dampak positif juga ya kak untuk pasar saham, untuk pasar uang juga Indonesia. Oke kak, sebagai penutup nih kak, apa satu pesan kakak untuk Gen Z di luar sana agar mereka lebih peduli terhadap kesehatan finansial mereka?
1: Oke, jadi mungkin pesannya jangan FOMO, terus jangan beranggapan bahwa investasi ini bisa menambah keuntungan secara cepat atau kayak secara cepat. Terus sayangi diri sendiri dalam artian boleh self reward untuk saat ini, karena itu kan juga salah satu bentuk kita bertahan hidup ya kak.
0: Self reward.
1: Cuma jangan lupa untuk jangka panjangnya, kita punya tujuan, mungkin pengen lanjut kuliah ataupun punya rumah dan sebagainya. Jadi untuk mencapai tersebut, coba sisihkan untuk membentuk habitnya dulu aja kak. Sembari menambah penghasilan dari berbagai tempat.
0: Terima kasih banyak kak atas pesannya ya. Semoga tersampaikan untuk teman-teman, untuk saya juga, mungkin untuk teman-teman saya yang ada di sini juga yang memang juga tertarik soal investasi Rita. Oke, terima kasih banyak ya Kak Raffi atas obrolan dan perbincangannya. Dan untuk teman-teman juga semua yang ada di manapun berada, ingat ya bahwa memang cuan itu penting, tapi yang lebih penting adalah gimana kita cara untuk mengelola cuannya tadi ya. Bener ya kak ya?
1: Iya,
0: Oke, terima kasih banyak ya Kak Raffi ya. Semoga next time kita bisa bahas-bahas lebih dalam lah ya, terkait dengan budgeting dan juga investasi inilah ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk saksikan terus Terota Podcast di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oh, katanya nih ya, anak muda itu paling jago soal budgeting, soal cari uang. Tapi kenapa sih sering banget uang itu atau cuan lewat duluan? Nah, kali ini ya kita akan bahas tentang hal-hal yang wajib banget diketahui sama anak muda, yaitu tentang literasi keuangan untuk anak muda.
1: Oke, sebenarnya kalau investasi saat ini mulai dari 10.000 juga udah bisa kan. Jadi tidak harus menunggu penghasilan besar. Tapi mungkin lebih ditekankan ke untuk membentuk habitnya terlebih dahulu. Seberapa pentingnya? Nah, menurut saya 100% penting, karena investasi ini memiliki dua tujuan kan, secara garis besarnya. Pertama, melawan inflasi. Yang kita tahu juga inflasi kan kenaikan harga.
2: Di tengah kemeriahan dan tensi tinggi yang menyelimuti gelaran Piala Dunia 2026, pandangan para pakar taktik kelas dunia selalu menjadi kompas menarik untuk membedah arah peta kekuatan sepak bola global. Salah satu testimoni paling berbobot datang dari manajer legendaris asal Spanyol, Pep Guardiola. Dalam sebuah kesempatan analisisnya, Guardiola secara terbuka menobatkan tim nasional Prancis dan tim nasional Spanyol sebagai dua kekuatan utama yang memegang kandidat terkuat untuk merebut trofi emas di turnamen edisi kali ini. Ia memberikan pujian tinggi pada stabilitas taktis luar biasa yang diadopsi oleh La Roja, yang dikombinasikan dengan melimpahnya talenta-talenta muda berbakat jebolan Akademi Barcelona. Kesuksesan staf pelatih Spanyol yang baru saja mengawinkan taktik modern dengan gelar kejuaraan Eropa atau Euro menjadi fondasi kuat mengapa mereka begitu diunggulkan. Namun dalam nafas yang sama, Guardiola tidak bisa berpaling dari kutub kekuatan lain yang berada di Amerika Selatan. Ia secara khusus memasukkan nama tim nasional Argentina ke dalam daftar elit pesaing gelar juara, dengan satu alasan absolut yang mengubah seluruh kalkulasi taktis di atas kertas, yaitu kehadiran sang legenda hidup, Lionel Messi. Penilaian Guardiola bukanlah sebuah sanjungan kosong yang didasari oleh nostalgia masa lalu saat keduanya bekerja sama di Camp Nou. Ini adalah sebuah pengakuan profesional yang jujur terhadap realitas taktis di lapangan hijau. Keberadaan Lionel Messi di dalam skuad Albi Celeste pada Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar tentang kehadiran seorang kapten, melainkan tentang pusat gravitasi.

prestasi dari seluruh skema permainan DIM. Bagi Argentina, Messi adalah jaminan kualitas, mentalitas, dan magis yang mampu memecah kebuntuan paling rapat sekalipun. Di usianya yang telah menginjak 39 tahun, ketika banyak pemain seangkatannya telah gantung sepatu atau mengalami penurunan performa yang drastis, Messi justru mendefinisikan ulang cara bermain seorang maestro.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah? Biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Live Musik RRI Net, tonton yang Anda dengar. Hai penonton dan pendengar RRI Net seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama lagi di Live Musik RRI Net. Bareng saya Vivi Dinda dan kali ini bersama bintang tamu kita The Thanos Band. Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir nanti. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana nih, stay tune sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Ceza. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama ya. Saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
2: Oke, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry, saya basis di The Thanos Band.
0: Wow, oke, basis ya kak ya, aman kak? Aman, oke, lanjut boleh kak.
3: Oke, selamat sore semua, saya Apris.
0: Selamat sore.
3: Sebagai drummer di The Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer, oke lanjut.
4: Oke, selamat sore semua, saya Samuel. Saya sebagai keyboardist di The Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardist ya kak ya. Udah berapa lama nih kak?
4: Di band ini.
0: Sebagai keyboard dong.
4: Sebagai keyboardist sudah dari 13 tahun.
0: Oh, yeah. 13 tahun, ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan kak? Oke, enggak ya kak ya, 13 tahun yang lalu lah ya kak ya, sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagu nih?
1: 10 lagu dong.
0: Wow, 10 lagu. Tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini di awal tadi udah dengan lagu Kesempurnaan Cinta. Tentunya ini kayak berbunga-bunga gak sih? Iya ya?
1: Banget.
0: Atau ini dari Kak Cesha nih yang berbunga-bunga nih?
1: Dari Ceza juga.
0: Oh, oke. Semoga nular lah ya berbunga-bunganya. Butterfly era lah ya katanya.
1: Iya.
0: Oke, tentunya ini ya kak ya. Nanti masih banyak banget lah ya lagu-lagu yang akan disampaikan dan juga di... ditampilin nih sama teman-teman dari The Thanos Band. Oke, langsung saja ya kita lanjut ya ke lagu selanjutnya. Karena tadi kita udah kenalan, tentunya kita udah sayang lah ya. Iya ya.
1: Udah sayang.
0: Oke, tanpa nunggu lama kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Ini dia The Thanos Band.

antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRI. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol. Anos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Tanos.

0: tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan, kebiasaan seperti kayak Batman lain kan biasanya baru super jagoan, super
1: jagoan.
0: Memilih ini musuhnya.
1: Wow, ya, gitu. Musuhnya ya. Ini ya, terobosan baru lah ya, kan?
0: Terobosan baru lah, kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman, kita kali ini kita milih yang musuhnya.
1: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Kira-kira ingin mengobrak-abrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya, kayak gitu
0: kita
1: ya.
0: Kita kepingin dimusuhi.
1: Jangan dong, gak masa dimusuhi, disayangi lah ya, Kak.
0: Penjahat musik.
1: Oke, penjahat musik. Intinya ingin mengobrak-abrik dunia dengan musiknya The Thanos Band ya, Kak. Ya. Oke, ini Karis ya, Kak ya?
0: Ferry.
1: Oh, Kak Ferry. Mohon maaf, ini Karis yang mana tadi ya?
0: Apris yang ini.
1: Oh, oke. Okay. Kak, boleh cerita dikit dong. Ini kan drummer ya, Kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih, Kak?
2: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak, tapi saya belajar dari ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya, baru saya kembangkan melalui YouTube. Ya.
1: Oke, berarti memang belajar dari teknik-teknik dasarnya ya, Kak ya?
2: Benar
1: dari
2: sekali.
1: YouTube. Berarti belajar sendiri sering dong, Kak, di rumah ini?
2: Sering sekali, Kak.
1: Oke. Kalau Kak Apri sendiri, Kak, bisa drummer ini dari kapan ini, Kak?
2: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
1: Oh, SMP sampai sekarang. Udah berapa tahun ini ya, Kak?
2: Udah bertahun-tahun.
1: Iya, udah dari zaman dahulu ini ya. Oke, okay, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada prosesnya lah ya, Kak ya.
2: Puji Tuhan ada.
1: Iya. Oke, okay, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya, Kak.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Oke, okay. Okay. Kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya, Kak ya. Kalau basis sendiri udah dari kapan nih, Kak?
0: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun, mungkin agak kaget ya, sekitar 98-an.
1: 98
0: itu SMP belajar kenal gitar umum secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitaran tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat bandnya,
1: okay,
0: jadi
1: band.
0: Memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan. Akhirnya setelah habis kuliah, setelah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Karena waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010 ke atas dan sampai sekarang.
1: Wow, ini mulainya SMP bareng Kak Apris, jangan-jangan satu angkatan, satu geng ini, Kak?
0: Enggak, saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
1: Oh, paling kakak. Pantas ini Kakak Vera langsung maju paling depan ini. Yeah.
0: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
1: Wow. Oke, okay, terima kasih, Kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya, Kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke, okay, Samuel, Kak Samuel ya, Kak. Yeah. Tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya, Kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini Kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih, Kak?
3: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
1: Oh, yeah. Otodidak ini, Kak.
3: Iya, yeah, otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
1: SD kelas 5 belajar sendiri ya, Kak?
3: Iya, belajar sendiri. Terus punya motivasi pertama dari kakak pemusik gitu lah. Salah satunya ini.
1: Kakak kan, bener ini. Kan, ya. Memang.
3: Motivasi.
1: Seniornya ini beda memang.
3: Awal ketemu mereka tuh di Keva kalau saya salah ya. Iya, di Keva waktu itu. Sama si kecil-kecil umuran siapa ya? Iya, 5 tahun kayaknya, Neng.
1: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinyis-kinyis
3: kan. Yeah.
1: Tapi udah bisa main musik ya, Kak ya.
3: Yeah.
1: Tapi gimana, Kak? Seru ya, Kak, kalau main keyboard?
3: Seru. Soalnya pas gitu.
1: Iya, yeah, healing-nya juga ke musik ya, Kak ya.
3: Iya, healing-nya ke musik lah.
1: Kenapa enggak nyanyi aja, Kak? takut bener-bener menghancurkan dunia. Hancur. Ya kayak.
3: Iya.
1: Oke, ini
3: Thanos ini.
1: Oke, terima kasih ya Kak Samuel. Oke, okay, kita sama. Ke yang paling cantik. Ada ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini.
4: Panggil adik aja.
1: Oh, adik. Oke, okay, adik Ciza. Ini manis cantik. Apalagi ini? Centil juga enggak?
4: Centil juga.
1: Oh, oke, okay, centil. Oke, okay, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda, Mbak. Kelahiran tahun berapa sih?
4: Kelahiran tahun 2009.
1: Benar, 2009. Iya. Aduh, ini saya ini udah berapa lama ini lahir 2009 ini, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
4: Sekarang 16 tahun.
1: 16. Iya. Wow, saya tidak bisa berword kalau kata. Benar-benar masih muda. Tapi benar ya, walaupun masih muda, luar biasa nih suaranya dari Adik Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya? Dari orang tua kah disuruh atau mau sendiri nih?
4: Disuruh, enggak sih, mau sendiri.
1: Oh, ya, jadi disuruh atau mau sendiri? Ayo jujur

0: latihannya seringkah? Setiap minggu atau ada waktu tertentu?
1: Setiap minggu.
0: Oke, setiap minggu pasti latihan ya. Iya. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja nih?
1: Manggungnya?
0: Iya, atau
1: oh, biasa kita setiap malam minggu tuh nyanyi.

0: kayak menemukan berlian lah ya kak ya.
1: Balik lagi nih. Ruang dan kesempatan buat generasi muda, anak-anak muda yang bisa nyanyi kan, yang punya talenta, bolehlah.
0: Wow, keren ini The Thanos Band. Ini dari berarti dari berbagai umur inilah ya kak ya. Dari yang termuda sampai yang tertua.
1: Yang tertua.
0: Tertua. Oke, okay, gak apa-apa sih. Walaupun tua-tua kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
1: Oh iya dong,
0: ya.
1: Rock and roll dong kita.
0: Rock and roll, wow. Oke, okay, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya. Karena apa ya, mungkin dengan kesibukan lah ya kak ya, karena kesibukannya macam-macam ya, tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasilnya ini luar biasa loh. Bukan cuma nyanyi, tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, kita lanjut lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, ready ya kak ya?
2: Siap.
0: Oke, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

0: Tuhan yang tahu ku cinta kau. ini takut banget kalau saya nyanyi, sebenarnya nanti penontonnya kabur semua ini. Oke, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza lah ya. Wow, keren banget, tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita gak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI Net, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI Net. Oke, The Thanos Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Thanos Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini, kira-kira apa aja nih kak?
1: Oke, kalau bicara terkait kayak pasang surut atau soalnya banyak sih kak, banyak. Artinya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja. Jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti, oh untuk mau maju dalam satu tim kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti ada dalam satu manajemen.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur kak, siapa ya yang paling susah diatur ini kak?
1: Semuanya paling susah diatur.
0: Oke, semuanya paling susah. Yaudah, kalau semuanya paling susah diatur, berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
0: Oke,
1: terus,
0: Gen Z
1: lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah, pasti bisa.
0: Oke, berarti pelan-pelan sambil diajar, sambil atau dihajar ya. Beneran lah ya kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap, tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya kak ya. Gitu. Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri, kalau untuk dari Thanos Band ini, untuk genre musiknya nih kak, lebih seringnya apa sih kak? Atau ada gak kiblatnya sih yang di apa ya diikutin gitu kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Thanos Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Atambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti iya, semua hajar lah ya.
1: Semua
0: kayak,
1: hajar lah.
0: Oke, tentunya karena pengalaman ya kak.
1: Ya karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan ya pasti.
1: Sesuai permintaan.
0: The Thanos siap mengobrak-abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke, kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya deh ya. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih kak.
0: Oke, perempuan lah ya. Biasanya dandannya juga lama kan, mikir biasa outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oke, bener berarti 100% valid ya. Oke, ayo, apa ini, mikir apa ini?
2: 80%.
0: Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Oke, bayang ini takut banget nanti banyak banget rahasia yang terbongkar ini dari Thanos Band. Oke, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kak Pris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini kak, kalau dari Thanos Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu gak kak?
3: Kalau untuk Thanos Band, untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja. Untuk ajang-ajang lomba, belum.
0: Oke, belum. Berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung.
3: Iya, benar.
0: Berarti kalau seringnya atau di kafe tadi kan atau pernah di tempat lain gitu, Kak?
3: Pernah di tempat lain juga.
0: Di mana tuh, Kak?
3: Event-event pemerintahan kami sering main.
0: Oke, memang jam terbangnya udah tinggi lah ya, Kak ya?
3: Ya, setinggi.
0: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, yang pasti udah banyak lah ya, Kak ya, untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti nggak diragukan lagi. Ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa. Karena memang itu tadi ya, Kak ya, udah di mana-mana ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke, boleh nih Kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya Kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman Kak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin enggak, Kak? Ayo, ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
4: Oh ya, dari untuk band kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC, ya yeah, PC Kota. Mungkin teman-teman pada tahu ya.
0: Saya nonton itu.
4: Oh iya.
0: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi nggak nampak ya?
4: Kebetulan paling belakang. Ya yeah, sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya tanggal 14 kalau nggak salah.
0: Yeah. Oke, okay, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya Kak ya. Bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe yeah, tadi betul. Ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya Kak yeah, ya.
4: Puji.
0: Oke, okay, asik banget lah ya. Oke, okay, tentunya ini kita masih lanjut nih ya Kak ya. Siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia, The Thanos Band.

0: dengar. Oke, teman-teman, tentunya kita masih bersama dengan The Thanos Band. Wow, rame ya. Oke, jadi dari awal ya kita udah dengerin beberapa lagu dan juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa, Kak?
0: Apa ya, mungkin duka, tiba-tiba gitu. Suara fales, gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang, kayak misalkan fales itu kan itu mungkin teknis, teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah, Kak. Dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang gak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh, Kak.
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu. Tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak malu-malu kayak gitu.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh. Momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi, kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung tuh, satu jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu ya, Kak, ya.
1: Tiba-tiba ganti lagu. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu, ya sudah, kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik, kan.
0: Oke, okay. Ya, gitu. Ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klop lah ya, tim yang solid lah ya, Kak. Ya, itu kira-kira menurut Kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu, kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal ini, kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk supaya bisa kemistrinya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi ya, betul, random betul, kan betul. ada yang tua dan ada yang muda.
0: Betul, ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya, kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras tapi halus.
0: Ini ngomong-ngomong, kalau kakak sendiri gen apa, Kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh, masih milenial. Pikir tadi gen X kan saking jauhnya. Oh, kan.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya, gen X sampai Z ini. Oke, milenial akut ini.
1: Milenial akut sih sebenarnya.
0: Oke, Kak, kalau ini cerita lagi ya. Mungkin kan kalau dari kakak nggak ada nih ya. Boleh mungkin ke yang lain, mungkin adik siapa nih? Adik Cisa siapa mungkin. Atau pernah nih? Atau siapa nih mau sharing nih? Momen yang pribadi lah sewaktu waktu manggung, grogi parah kah atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band, Kak? Kalau saya jebolannya harmoni band. Kalau Kak Ferry itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya, Sam ya. Itu setengah jam tuh, mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya, paling menjengkelkan kalau menurut saya.
0: Ya. Paling gak banget lah ya, Kak ya.
2: Terus di-cut, itu memang. Disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Oh, berarti kita udah prepare sampai 5 lagu lah ya, Kak, tiba-tiba cuma 2.
2: Padahal kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan.
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan, tim-tim dalam itu memang solid semua sih, Kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan, tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
2: Jengkel gitu tapi ya, jalan.
0: Walaupun satu jengkel sambil pukul buka, muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada nggak nih kira-kira yang apa ya, momen paling serunya atau paling nggak serunya lah? Pakai mic dong, biar suara
3: apa ya,
0: kerennya.
3: Ada nggak ya?
0: Dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: Ada, mungkin ada, tapi lupa.
0: Oh, ya. Ini parah sih, ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya, paling sering tuh lupa lirik itu, gila okay. Itu gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Oh sering. Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
4: Iya sama sih sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepa. Acara apa ya, Wonderful ya? Iya Wonderful Indonesia. Iya sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi, tapi di cut 3, jadi mainnya 2 do gitu. Itu agak ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesel, kesel semua pokoknya ya satu momen. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Tunnels Band sendiri punya media sosial gak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed, kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry?
0: Berarti saya ini harus belum buat ada, sih
2: iya. Untuk baru mau rencana dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya Kak ya kan, biar amin, betul amin. Yang tahu bukan cuma masyarakat Belu, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
2: Ngomong.
0: Iya kan, enggak betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak begitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial begitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu itu harus kita eksekusi.
0: Oh, berarti memang kesibukannya. Ini ya. Kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah, Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer. Kayaknya perlu banget ini udahan ini.
1: Bisa, Kak.
0: Okay. Ya, pasti ada rencana lah ya, Kak, ya untuk membuat medsos pasti, karena pasti. Untuk media promosinya ya, Kak, ya. Oke, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya?
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ya untuk pendengar dan penonton setia RRI.net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Tunnels Band.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai produk dan App Store. RRI Digital.

Dengar. Wow, gak kerasa ya, luar biasa. Ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang dibawakan oleh The Thanos Band. Tepuk tangan lagi dong. Wow, seru sekali dari awal sampai akhir ya, dengan lagu-lagu yang luar biasa. Dan kebetulan tadi lagu-lagu memang yang saya suka. Dan pasti ini anak muda banget lah ya kakak ya. Oke, tentunya ya, terima kasih banyak ini untuk penonton dan juga pendengar dari RINet yang sudah stay dari awal hingga akhir. Dan tentunya tak juga lupa terima kasih untuk The Thanos Band. Ada Kak Apris, terima kasih Kak, ada Kak Samuel, ada Adik Kiza dan juga ada Kak Ferry ya, sudah bersama kita nih tentunya menghibur dari seluruh penonton dan pendengar RINet dimanapun berada. Oke, tentunya thank you sekali lagi saya ucapkan. Dan saya tentunya, saya Vivi Dinda dan tim pamit undur diri dari hadapan Anda. See you di lain kesempatan. Dan untuk menutup live musik RINet kali ini dia persembahan terakhir dari The Tan.

0: Rak, dari tadi kok kamu lihat HP terus?
1: Apa sih?
0: Emang lagi ngapain?
1: Berisik-berisik kamu. Biasa ini lagi main game sedikit.
0: Hah? Game? Tapi kok serius banget sampai keringatan begitu?
1: Iyalah, ini bukan game biasa, Nat. Ini bisa dapat uang soalnya.
2: Hah? Dapat uang? Maksudnya judi online?
1: Iya, tapi jangan langsung mikir yang aneh-aneh ya. Saya cuma coba-coba kok.
0: Coba-coba? Bukannya kemarin kamu juga bilang begitu?
1: Iya, tapi kan kemarin saya menang. Lumayan lah uangnya bisa buat kebutuhan.
2: Nah, justru itu yang bahaya. Loh. Menang sekali bisa bikin kamu merasa ingin coba-coba lagi.
1: Tapi kan saya tahu batas. Kalau sudah cukup ya saya berhenti.
0: Hei, Rak, masalahnya banyak orang yang mulai dari kalimat yang sama kayak kamu ini loh.
1: Ah, cerewet ah.

0: Awalnya Raka menganggap judi online hanya hiburan. Sedikit uang dipertaruhkan, lalu berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun tanpa disadari, kebiasaan itu mulai mengambil alih waktunya.
1: Aduh.
2: Kenapa?
1: Ah, kalah lagi nih.
2: Udah, berhenti aja.
1: Tunggu, saya coba sekali lagi deh.
2: Rak, kamu sudah bilang begitu dari tadi loh.
1: Ah, kalau saya menang sekarang, uang yang tadi hilang bisa balik tahu.
3: Itu bukan solusi, Raka.
1: Eh, kalian gak ngerti. Saya cuma butuh sekali saja buat menang.
2: Justru karena mau mengejar uang yang hilang, kamu bisa kehilangan lebih banyak, Rak.
1: Tenang aja, saya pakai uang sendiri kok.
2: Uang sendiri yang mana? Bukannya uang untuk bayar kos dan kebutuhan minggu ini?
1: Saya nanti cari lagi deh.
3: Nah itu masalahnya, kamu mulai mengorbankan kebutuhan penting untuk judi.
0: Beberapa minggu berlalu, Raka semakin sering bermain. Waktu belajar dan bekerja mulai terganggu. Hubungannya dengan teman-teman pun mulai berubah.
2: Besok kamu ada tugas kelompok loh, ingat?
1: Nanti aja ah, ribet.
2: Nanti terus, kamu tuh udah berapa kali sih gak ikut?
1: Udah, kamu diem deh, saya lagi banyak pikiran ini.
3: Banyak pikiran karena judi itu juga kan?
1: Jangan ikut campur kamu, Nay.
3: Saya bukan mau ikut campur, saya cuma khawatir.
1: Saya bisa ngurus hidup saya sendiri, gak usah ikut-ikut campur deh.
2: Kamu tuh sadar gak sih kalau sekarang tuh kamu mulai menjauh dari semua orang?
1: Saya cuma sedang berusaha mendapatkan uang.
3: Tapi masa depan kamu bukan dibangun dari keberuntungan.
1: Terus dari apa coba?
3: Dari usaha, keterampilan, pendidikan, dan keputusan yang kamu ambil setiap hari.
2: Kalau kamu terus mengejar kemenangan dari judi itu tuh, yang dipertaruhkan bukan cuma uang loh.
1: Maksud kamu apa?
2: Waktu kamu, kepercayaan orang lain, pendidikan dan pekerjaan kamu juga, Rak. Bahkan rencana masa depan yang selama ini kamu punya loh.

0: Saya sebenarnya sudah mulai takut.
1: Takut apa?
0: Takut gak bisa berhenti.
2: Makanya, kalau kamu merasa sudah sulit mengendalikan kebiasaan itu, jangan hadapi sendirian, Rak.
1: Kamu juga bisa cerita ke orang yang kamu percaya, minta bantuan. Yang penting jangan terus nutupinnya deh.
0: Tapi uang saya juga sudah banyak yang hilang ini.
2: Uang memang bisa hilang loh, Rak. Tapi kan kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan.
1: Yang penting itu, kamu harus berhenti mengejar uang yang udah hilang dengan mempertaruhkan uang yang kamu punya.
0: Jadi, saya harus mulai dari mana?
2: Mulai dengan berhenti bermain dan menjauh dari hal-hal yang membuat kamu tuh tergoda untuk kembali, Rak.
1: Kemudian, kamu harus fokus lagi ke hal-hal yang benar-benar membangun masa depan kamu.
0: Memangnya kalian masih mau bantu saya?
2: Namanya juga teman.
1: Tapi kamu juga harus mau membantu diri sendiri ya.
0: Oke, saya akan mencoba.
2: Bukan cuma coba loh, kita mulai dari sekarang.
0: Iya, saya gak mau masa depan saya habis cuma karena mengejar kemenangan sesaat.
1: Nah, itu baru Raka yang saya kenal.

0: Judi online bukan jalan cepat menuju masa depan yang lebih baik. Ketika kesenangan sesaat mulai mengorbankan uang, waktu, pendidikan, pekerjaan, dan hubungan dengan orang lain, itu tanda bahwa kita perlu berhenti dan mencari bantuan.
1: Jangan pertaruhkan masa depan demi kemenangan yang belum tentu datang.
2: Karena masa depan kamu terlalu berharga untuk dipertaruhkan.
3: Sekali coba bisa jadi kebiasaan. Jadi sebelum terlambat, pilih untuk berhenti.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Oke, gimmick ya dari Gracie. Hidup kamu itu penuh gimmick ya, penuh hiburan, penuh apalagi ya, pokoknya banyak warna-warni. Ya namanya juga hidup harus kayak gitu ya. Soalnya kalau terlalu hitam putih juga gak baik, harus ada pelangi ya guys ya. Oke, ketemu lagi sama aku Rentia Superji malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Iya, kita ketemu lagi guys, besti-bestiku. Oke, dan malam hari ini tadi ya kita udah dengerin live music ya, bareng Thanos Band, terus ada mini drama juga dari RRI Atambua sendiri. Dan teman Pro 2, aku mau nanya, masih semangat kan buat kamu yang baru selesai beraktivitas ya, atau yang lagi santai di rumah, atau yang masih sibuk dengan pekerjaan? Duh, ini malam minggu guys. Iya ya, ternyata yuk merapat. Yang lagi di rumah, atau mungkin lagi malming di lapangan, ada night market, aduh itu siapin banyak duit, soalnya ini di tanggal tua cuy. Tapi semangat aja pokoknya ya, mau kanker gak kanker tetap semangat. Intinya apa? Tetap santuy. Oke, karena malam hari ini aku bakal nemenin kamu dengan musik, cerita ringan, informasi menarik, dan pastinya suasana yang bikin malam kita gak terasa sepi. So jangan cuman rebahan sambil scroll-scroll layar, tapi temenin juga kamu ya. Malam ini ya kita rame-rame di radio. Malam boleh tenang, tapi suasana kita jangan ikut-ikutan lemes. Oke, aku punya banyak informasi menarik malam hari ini. Jadi suasana ya malam yang lebih tenang itu ternyata bisa menjadi kesempatan buat kita melakukan hal-hal sederhana yang sering terlupakan di siang hari. Misalnya merapikan pikiran dengan menuliskan apa yang harus dilakukan besok. Bukan merapikan rumah aja, bukan merapikan tempat tidur aja, tapi harus merapikan pikiran. Soalnya ketompong pikiran ini sangat berantakan seharian ini ya guys ya. Oke, jadi gak perlu panjang-panjang, cukup 3 hal penting. Jadi ketika bangun besok kita udah punya gambaran mau melakukan apa gitu ya. Malam untuk Charles, besok kembali gas lagi. Oke. Ya, teman Pro 2 gimana? Harus kayak gitu ya. Oke, spesial malam minggu, calon mantu idaman bakal nemenin kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Jaga malam, jangan

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

teman produser, ada satu hal yang juga menarik dari psikologi tidur, karena ini juga udah jam lagi 14 menit jam 10 malam. Pastinya di antara kamu-kamu ada yang udah wow, dia bermimpi, dia terbang kemana-mana gitu ya, ke langit 7 bidadari mungkin, atau mungkin ada yang masih scroll ya, lagi umpan mata mau tidur, atau mungkin ada yang masih fresh matanya energik banget. Kamu tahu ketika seseorang terlalu fokus memikirkan aku harus tidur sekarang, justru kecemasan tentang tidur itu sendiri bisa membuat seseorang tuh semakin sulit relax. So, karena pendekatan psikologi seperti CBTI atau cognitive behavioral ya, terapi for insomnia ini digunakan untuk membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan yang berkaitan dengan sulit tidur. Jadi pendekatan ini termasuk salah satu terapi berbasis bukti yang direkomendasikan untuk para insomnia. Jadi kalau kamu belum mengantuk, jangan langsung berantem sama pikiran sendiri ya. Jangan terlalu memusuhi pikiran sendiri. Tarik napas, turunkan tempo, jauhkan dulu dari hal-hal yang memang bisa menunggu sampai besok. Karena gak semua persoalan hidup itu harus selesaikan malam hari ini. Jadi yang pikiran-pikiran karena hal-hal yang sudah jelas, semangat aja guys.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

dari Akbar sama Mingse, kok masih rindu. Kamu tahu ini tuh lagu terbaru yang mereka rilis di bulan September. Aduh, kenapa sih malam itu selalu rindu? Karena malam itu selalu punya cara sendiri untuk menghadirkan rindu. Entah rindu pada seseorang, pada suasana, pada rumah, atau bahkan pada versi diri kita yang pernah begitu bahagia. Nah guys, malam ini kalau tiba-tiba ada satu nama yang tiba-tiba muncul di kepala, jangan buru-buru diusir. Mungkin itu cuma kenangan yang sedang mampir sebentar. Karena rindu gak selalu berarti harus kembali. Kadang rindu cuma cara hati mengingat bahwa pernah ada sesuatu yang berarti banget. Bener gak? Iya bener banget.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan. Jaga malam, jangan

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
5: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah

Oke, kamu tahu kalau ini tuh terbaru dari Rizky Febian. Iya, aduh pandang. Kalau ngomongin soal lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terbaik, kamu tahu penghargaan musik bergengsi di Indonesia, AMI Awards, akhirnya resmi mengumumkan full nominasi dengan total 67 kategori. Itu termasuk 4 kategori baru, yaitu Hip Hop, Ethno, Hip Dude, dan Lagu Pesta Timur. Aduh, semuanya masuk ya. Jumlah karya yang masuk sendiri juga dicatat mencapai sebanyak 5.360 karya. Aha, karya produksi terbaik adalah dari Sesi Potret ya, dari Inau sama Ari Lesmana. Aduh, mereka berdua mah kalau nyanyi gimana jadinya? Bagus banget. Ya, ini emang lagu yang penuh makna banget, teman pro dua ya. Terus dari Iji Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan dari Nadif Basalama sama Andi Rianto. Tapi ini yang orkestra version, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus dari Naikila, My Mind Gue. Terus ada Tulus dengan Teh Hijau. Ini lagu yang patut di request, harus sama kamu-kamu yang kalau mau request di ajang Produ Hitlist. Ya, oke. Kita tahan dulu. Mana ya? Aku mau cari yang Hip Dude itu loh. Tapi nanti ya, soalnya ini banyak banget informasinya, teman Produ 2. Aku harus cari satu persatu gitu ya. Yang pastinya Iji Taf ini wow, menang banyak nih, Tulus juga nih ya. Namanya kayak double-double di video musik terbaik, enggak, artis solo terbaik, pria terbaik, artis solo wanita terbaik, ya album terbaik. Wow, oke, okay, kita lanjut lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak, sederhana itu.
3: Jaga malam, jangan

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya, karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex
1: jaga malam. Jangan galau, malam.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Talks. Dadah Mama.
1: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah ju luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini ju paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
1: Wih, betul ya, kawan. Saya urus ini kebun, sah. Wih, baik sih kalau begitu, kawan. Makasih ya untuk idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
2: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

0: Kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tau dulu ya. Bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
0: Gas.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Yaelah, Kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

mengerikan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, Aranti Subarji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus bro.
1: Senyum gak nih cok? Senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di postingnya sebelah. Ya pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya enggak sih, tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

RRI Digital. Sudah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga ham.

0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi mitraba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui

www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada.

0: Aki 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu semua ya guys. Oke, ada kabar duka datang dari Guru Soekarno Putra yang meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September kemarin pada usia 73 tahun ya. Beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Nah, semasa hidupnya Guru dikenal sebagai seniman yang melahirkan berbagai karya. Dan kabar wafatnya Guru dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, partai kehilangan sosok Guru yang selama ini juga merupakan kader partai banteng moncong putih tersebut. Putra bungsu Presiden pertama Indonesia Soekarno tersebut dikenal sebagai seorang seniman, terutama seni tari dan seni musik. Semasa hidupnya ia telah menciptakan berbagai mahakarya yang lagu-lagunya masih dikenang hingga saat ini. Nah, karena itu teman Pro 2, buat kamu yang belum mengenal karya legendaris dari sang seniman Guru Soekarno Putra yang diciptakan selama hidupnya, berikut karya-karyanya ya. Yang pertama adalah Guru Gipsy. Ini adalah album yang diproduksi olehnya bersama dengan grup Gipsy yang beranggotakan Kinan Nasution, Krisya Abadi Susman, Roni Harahap, dan Oding Nasution. Album ini memadukan instrumen modern dengan gaya musik tradisional Jawa dan Bali. Pada tahun 2007, Rolling Stones Indonesia memilih album ini sebagai album Indonesia terbaik kedua sepanjang masa. Semua musik dalam album ini diarahkan oleh Guru. Album ini berisikan 7 lagu yang dibuka dengan lagu Indonesia Mahardika, sebuah lagu mega bergaya British Prog yang dikenal kental di lagu ini, di album ini ya. Lirik lagunya secara garis besar menggambarkan Indonesia sebagai negara yang agung dan damai dengan merangkul warisan budaya dan keanekaragamannya yang kaya. Kemudian ada karya Surya Tenggelam, ini adalah salah satu lagu ciptaan Guru Soekarno Putra yang paling dikenang. Wah, kamu pasti tahu ya lagu ini. Lagu ini pertama dinyanyikan oleh Denok Wahyudi mengisi soundtrack film Ali Topan Anak Jalanan di tahun 1977. Kemudian dinyanyikan Krisya dan masuk dalam album ikonik berjudul Sabda Alam di tahun 1978. Dan ada Galih dan Ratna, ini juga diciptakan oleh Guru Soekarno Putra di tahun 1979, muncul di film Gita Cinta dari SMA. Kemudian ada Anak Jalanan, merupakan lagu ciptaan Guru yang terinspirasi dari fenomena sosial novel ikonis Ali Topan Anak Jalanan karya Teguh Esha. Dan yang terakhir ada Mahadai Cinta, karya Guru yang dinyanyikan oleh Krisdayanti pada tahun 2004. Lagu ini merupakan salah satu track utama dalam album bertajuk Cahaya dari Krisdayanti. Jadi ini adalah 5 karya legendaris dari Guru Soekarno Putra yang dikenal gitu ya. Mungkin ada banyak karya lainnya tapi belum kita tahu aja gitu. Ya, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya, diberikan tempat yang terindah. Oke, teman Pro 2 tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pro 2.

percaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram.